0: fakta sehari untuk hari ini. Hari ini pembelajaran kita adalah bahasa Mandarin.
1: Iya, ni hao, da jia hao, ni hao Cik Ki.
0: Iya, lao shi hao. Hari ini lao shi nak kongsikan perkataan apa?
1: Syarat.
0: Syarat.
1: Tiao jian.
0: Tiao jian.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia.
0: Mm-hmm.
1: 我同意你的条件.
0: 我同意. Ni dia jauhkan.
1: Betul, 我同意 ni dia tiaujian. Maksud dia ialah,
0: mm-hmm,
1: saya setuju dengan syarat awak.
0: Okey, sekali lagi eh.
1: Betul.
0: Cik Gis nak baca macam orang kata laju sikit.
1: Ya, lai.
0: 我同意 ni... Okey, sekali lagi, sekali lagi.
1: Okey, okey.
0: 我同意 ni jauhkan.
1: Ulang lagi sekali, ikut saya.
0: Okey.
1: 我同意
0: Tong i
1: ni de
0: ni de
1: tiao jian
0: tiao jian.
1: Ah, sedap disebut.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syetau lah ma.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

0: anda. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Tuan Muhammad Syahi bin Ismail, pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Keluang dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, telah pun ada bersama-sama dengan saya pagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi tuan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Membawa keceriaan juga, kalau tak saya seorang-seorang juga dalam konti ni kan. Ada geng, ada kawan nak sembang-sembang
1: baik,
0: ni.
1: Baik.
0: Dalam pada kita nak berkongsi ilmu jugalah.
1: Betul.
0: Okey, baik, jadi untuk anda kami mempelawa rakan-rakan pendengar kita yang ada bersama-sama dengan kita yang sedang mendengarkan siaran Johor FM. Anda boleh tonton kami di live laman muka buku kita dan juga di TikTok Johor FM Official. Boleh cari sekarang Johor FM di media sosial, di platform media sosial, di Rumah Merah, di YT itu juga. Boleh kita typekan Johor FM. InsyaAllah perkongsian kita pada pagi ini cukup menarik, di mana kita akan bercakap mengenai suluh merungkai sengketa menyemai kedamaian. Baik, untuk permulaan ini tuan, mungkin sebelum kita pergi kepada topik kita, ada kata-kata yang ingin disampaikan pagi ini, silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ hari ini,
0: Sofi.
1: DJ Sofi hari ini atas jemputan daripada jabatan ke sini untuk membuat sedikit perkongsian lah berkenaan dengan suluh tersebut. So mengucapkan terima kasih lah kepada Johor FM.
0: Tadi dalam perjalanan semua jalan ke Mari okey tuan semua?
1: Alhamdulillah. Jalan lancar.
0: Tuan awal sampai tadi. Kan
1: dia minta untuk sediaan awal.
0: Sediaan awal. Okay. Baik, tadi saya dah bercakap berkaitan dengan suluh ni, tajuk kita merungkai sengketa. Untuk permulaan ni mungkin tuan boleh kongsikan dululah apa sebenarnya dimaksudkan dengan suluh ni tuan.
1: Baik. Okey. So berkenaan dengan suluh, okey, kita tahu suluh ni dari perkataan bahasa Arabnya dinamakan as-sulhu, iaitu perdamaian. So itu daripada segi bahasa Arab. So dari segi bahasa, ia didefinisikan sebagai penamatan sesuatu pertikaian atau berbuat baik. So itu dari segi bahasa lah didefinisikan sebagai kita nak tamatkan satu pertikaian dan kita nak dapatkan satu perkara yang baik lah kat situ. So dari segi istilah syarak pula, iaitu adalah satu akad yang di mana dengannya tamat sesuatu pertikaian secara sukarela dan redha meredai. So dekat situ dikatakan satu akad yang dikatakan untuk menyelesaikan perbalahan dan mendapatkan satu perdamaian kat situ. So maknanya dalam konteks Mahkamah Syariah ni pula dikatakan sebagai dipanggil sebagai majlis suluh lah. So majlis suluh ni antara yang boleh disimpulkan adalah satu proses yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam satu pertikaian atau beberapa tuntutan di Mahkamah Syariah lah yang dipanggil ke mahkamah untuk dipertemukan dalam satu rundingan atau perundingan majlis rasmi secara terpimpin yang diaturkan oleh mahkamah atau prosedur tertentu dan dapatkan satu persetujuan, dan jika ada satu persetujuan dikeluarkan, maka satu perintah akan dikeluarkan tanpa perlu melalui proses perbicaraan yang panjang lah kat situ. Itu yang dikatakan sebagai suluh lah, satu majlis rasmi untuk dapatkan satu pendamaian lah.
0: Baik, bila bercakap tadi tuan ada cakap berkaitan dengan majlis suluh pula kan. Mungkin boleh sedikit penerangan lah fungsi majlis suluh ini bagaimana tuan?
1: Untuk fungsi majlis suluh ini, yang pertama adalah untuk membantu pihak-pihak dalam menyelesaikan pertikaian mereka melalui rundingan bersama secara damai tanpa perlu hadir ke prosiding perbicaraan di dalam mahkamah. So maksudnya pihak-pihak ini tak perlu datang jumpa hakim. So dia datang jumpa pegawai mahkamah, iaitu pegawai suluh, untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak itulah. So yang kedua, membantu pihak-pihak menyelesaikan kes mereka dengan cepat dan juga teratur. Yang ketiga, membantu mahkamah dalam mempercepatkan penyelesaian kes dan juga untuk mengurangkan kadar-kadar kes tertunggak dah di Mahkamah Syariah. Sebabkan ada persetujuan, so kes tu tidak berjalan dengan panjang lah. So ada perdamaian dan juga perintah persetujuan dekat situ je lah, macam tu. Itulah fungsinya untuk majlis suluh ni.
0: Baik, tak, maafkan saya terlepas tadi kan. Sebenarnya ahli majlis suluh ataupun ialah orang yang ada dalam suluh ni, mereka terdiri daripada siapa sebenarnya tuan? Adakah ahli keluarga ke, kenalan ke yang ada hubung kait?
1: Untuk dalam majlis suluh ini, dia terdiri daripada pihak-pihak antara pihak-pihak pertikai lah. Maksudnya kalau melibatkan suami dan isteri, so antara suami isteri sahaja. So dia tak melibatkan ahli-ahli keluarga lain lah. So dekat situ, dalam majlis suluh tu

0: hanya ada 3 orang sahaja. So yang diketuai oleh pegawai suluh lah untuk mendapatkan perdamaian antara pihak-pihak bertikai itulah. Macam tu.
1: Okey, maknanya orang yang ada masalah tu lah.
0: Ya, orang yang bermasalah
1: rumah tangga.
0: Ya, betul. Tak kisah sama ada rumah tangga ataupun perkara-perkara yang melibatkan yang kita boleh buat satu perbincangan untuk dapatkan satu persetujuan bersama lah dekat situ.
1: Okey, contoh macam dalam keluarga tu kan ada masalah dari segi pembagian harta pusaka.
0: Ya, betul.
1: So kalau ada adik-beradik, orang yang layak menerima harta pusaka tu, mereka semua tu adalah boleh jadi ahli majlis suluh.
0: Maksudnya kalau kata sekiranya pegawai suluh tu mengatakan ahli-ahli tu perlu datang untuk dapatkan satu pendamaian sekali, so maksudnya dia kena hadir jugalah kat situ.
1: Baik, antara kes-kes yang boleh dirujuk kepada majlis suluh ni bagaimana, Tuan?
0: Baik. Okay, untuk kes-kes yang boleh dirujuk melalui kaedah-kaedah tata cara mahkamah Mahkamah Syariah Solo tahun 2004, dikatakan berdasarkan arah amalan Mahkamah Syariah bilangan 1 tahun 2010, terdapat 18 jenis kes yang boleh dirujuk pada suluh, iaitu yang pertama adalah hadanah, iaitu hak jagaan anak lah. Yang kedua, harta sepencarian. Harta sepencarian ni antara harta yang melibatkan suami isteri lah. Maksudnya harta yang untuk dibahagi-bahagikan yang diperolehi dalam masa tempoh perkahwinan lah. So yang ketiga adalah nafkah anak. Nafkah anak. Yang keempat, ubah perintah hak jagaan anak. Yang kelima, ubah perintah nafkah. Yang keenam, nafkah isteri. Yang ketujuh, nafkah iddah. Yang kelapan, muta'ah. Yang ke-9, tunggakan nafkah. Yang ke-10, ganti rugi pertunangan. Yang ke-11, ganti rugi perkahwinan. 12, tuntutan isteri kembali taat. Tuntutan mas kahwin. 14, ubah perjanjian hak jaga anak. 15, tuntutan hak tempat tinggal. Dan juga cagaran nafkah. Nafkah, tuntutan perintah supaya suami tinggal bersama semula. Dan juga yang terakhir ada tuntutan nafkah kepada pihak yang tidak berupaya lah.
1: Okey, banyak juga antara banyak kes-kes yang boleh dirujuk.
0: Dan saya nak masuk juga, itu kes-kes yang boleh dirujuk ke suluh. Dan ada kes-kes yang tidak boleh dirujuk ke suluh.
1: Oh, ada juga?
0: Ya, ada. So ia melibatkan kes-kes yang sebelah pihak. Maksudnya interim dan juga injasi lah. So maknanya tuntutan tu dibuat sebelah pihak. So kes tu tak boleh dirujuk kepada suluh lah. Dan yang kedua,
1: contoh yang tuntutan sebelah pihak tu, macam mana, kes ni macam mana?
0: Untuk interim atau interim hak jagaan anak. So maksudnya dia nak buat satu perintah mengatakan dia nak dapatkan perintah sementara. Interim ni ada perintah sementara untuk dapatkan hak jagaan sementara sebelum kes induk, iaitu kes utama berkenaan jangan nak selesai. So kat situ tak boleh nak rujuk ke suluh lah, sebab itu adalah orang kata apa,
1: macam persendirian punya ni lah.
0: Jadi maksudnya sebelah pihak je sajalah. Maksudnya kalau kata hakim benarkan ada unsur ketidaksahkan kat situ berkaitan dengan anak, so maksudnya kat situ juga boleh keluarkan perintah oleh hakim lah. Hakim cari kat situ. So yang seterusnya, kes-kes yang telah dilibatkan di dalam jabatan bantuan guaman, iaitu pengantaraan. So dia dah ada mediasi sendiri. So maksudnya dia dah melalui proses orang kata apa, bukan suluh lah, tapi proses perbincangan dengan jabatan bantuan guaman sendiri.
1: Jabatan lain lah, pihak ketiga tu.
0: Ya, pihak ketiga tu. So dekat datang mahkamah, dia hanya dapatkan persetujuan tu lah untuk diendoskan, dijadikan perintah. So yang terakhir adalah jika pihak-pihak itu ada persetujuan luar. So mana persetujuan sendiri, so dia boleh datang ke mahkamah untuk dapatkan persetujuan diendoskan ke mahkamah lah, macam tu. So diendoskan mahkamah untuk mahkamah keluarkan perintah ikut pada persetujuan tu. Tu maksudnya dia tak melalui proses suluh lah, sebab dia ada persetujuan sendiri kat situ.
1: Baik, itu dia. Okey, berkaitan dengan kes-kes yang boleh dirujuk dan juga kes-kes yang tidak boleh dirujuk, penerangan daripada Tuan Muhammad Syahir Ismail pagi ini. Baik, kita berhenti seketika, kita akan sambung lagi selepas ini. Ada lagi perkara-perkara menarik kita akan bawakan kepada anda. Terus setia bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM Permata Selatan. Ini dia lagunya daripada Exist dengan Alasanmu. Terus dengar Johor FM.

0: Masih lagi dalam Nur Sakinah, hashtag ini jalannya. Saya Saufi Nawawi masih lagi menemani anda, ditemani oleh tetamu kita Tuan Muhammad Syahir bin Ismail, pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Keluang dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor. Kita bercakap berkaitan dengan suluh merungkai sengketa menyemai kedamaian. Itulah dia topik ataupun tajuknya pada pagi ini, okay? Baik, tadi kita dah dengarkan, kita dah tengok Tuan Syahir telah pun berkongsi mengenai lah maksud suluh itu sendiri, fungsi, kes-kes yang boleh dirujuk dan juga kes-kes juga yang tidak boleh dirujuk, Tuan Syahir. Jadi kita nak sambung sedikit lah bagaimana mungkin Tuan boleh kongsikan bagaimana pihak-pihak ini dipanggil ataupun adakah pihak perlu membuat permohonan di Mahkamah Syariah untuk majlis suluh ini, dan bagaimana pihak-pihak ini dipanggil, mungkin melalui apa, bagaimana Tuan?
1: Baik, terima kasih kepada DJ Sofi. Okey, untuk soalan ini, so yang pertama, untuk permohonan pihak-pihak ini, kalau untuk majlis suluh ni, dia tidak perlu membuat permohonan. Sebab pada peringkat pendaftaran kes ni, dia hantar ada satu dokumen. Sekiranya dokumen tersebut didatang kepada mahkamah di depan kaunter dan disemak oleh pendaftar lah, oleh saya lah pendaftar. So dan jika mendapati kes tu boleh disuluhkan ataupun merupakan kategori dalam majlis suluh, so kita terus pergi kepada majlis suluh. So maknanya pendaftaran tersebut kita terus bagi kepada majlis suluh, dan dan pendaftar akan agihkan kes tersebut kepada majlis suluh dengan mengeluarkan satu notis, iaitu notis kehadiran ke mahkamah lah, notis kehadiran suluh yang akan diserahkan kepada pihak-pihak. So maksudnya pihak-pihak itu datang melalui notis kehadiran tersebut. So dia akan, dalam notis tersebut dia akan nyatakan di mana, pukul berapa, hari apa, dan juga apa yang perlu dibawalah dalam majlis suluh tersebut. Macam tu.
0: Ada tak Tuan bila ialah pihak mahkamah panggil lah ahli-ahli majlis suluh ni, kadang-kadang ialah mungkin tak semua yang dapat memberi kerjasama. Jadi untuk mendamaikan ataupun untuk menyelesaikan bagi tajuk ni, merungkai sengketa ni untuk menyemai kedamaian, jadi apa langkah-langkah lain mungkin daripada Tuan sendirilah sebagai pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Keluang ni untuk menyelesaikan isu-isu seperti ini?
1: Sekiranya pihak-pihak, ada pihak, satu pihak tidak hadir, tidak hadir ataupun tidak memberi kerjasama, so dari segi itu pegawai suluh dia akan bagi, contoh sebelum notis kehadiran tu dia akan call pihak-pihak tu untuk bertanya berkenaan dengan suluh
0: ni
1: lah.
0: Maknanya betul ke ada isu ni, ada kes ni, ada masalah ni?
1: Maksudnya pihak-pihak yang datang ke mahkamah, pihak yang datang mahkamah tu suami atau isteri yang berkenaan dengan tuntutan tu. So maksudnya nanti notis kehadiran akan diberikan kepada pihak-pihak. So sekiranya pihak-pihak tu tidak hadir, pihak pegawai suluh biasanya akan bagi dalam dua kali lah, dua kali tempoh. Maksudnya yang pertama dia tak hadir,
0: dua kali panggilan.
1: So kalau kata yang kedua, dia akan keluar satu lagi notis. So kalau sekiranya notis kehadiran dah keluar dua kali, tak hadir juga, kita terus kebawa ke depan hakim cara. Proses suluh.
0: Maknanya,
1: maksudnya suluh tu gagal lah.
0: Maknanya tak perlu lagi lah ni.
1: Tak perlu suluh lah. Maksudnya berdepan dengan hakim lah untuk proses perbicaraan kat situ.
0: Maknanya agak rasa rugi lah sebenarnya Tuan. Sebenarnya diwujudkan suluh ni untuk memudahkan,
1: untuk
0: membantu menyelesaikan,
1: mendapatkan satu persetujuan, dan tidak melalui proses panjang lah, yang saya katakan awal tadi. Macam tu.
0: Baik. Jadi bagaimana pula majlis suluh ini dijalankan? Mungkin boleh tambahan sikit Tuan.
1: Baik. Okay, untuk proses majlis suluh ni dijalankan, yang pertama, di dalam manual kerja suluh dikatakan yang pertama, seperti mana yang awal-awal ni adalah berkenaan dengan ta'aruf lah bersama pegawai suluh. So memulakan dengan biasa bacaan Al-Fatihah dan sikit doa lah daripada pegawai suluh, dan juga selepas tu memperkenalkan diri. So maksudnya pihak-pihak memperkenalkan diri dengan pegawai suluh tu lah.
0: Suka saya untuk menjadikan perkara ni lebih mudah faham. Tuan ambil bagi contoh contoh satu kes lah. Kita ambil satu kes. Agaknya kita nak cakap pasal kes apa sekarang ni?
1: Kalau contoh kes berkenaan dengan harta perceraian lah.
0: Harta perceraian.
1: Harta perceraian yang melibatkan harta perceraian.
0: Ni selepas berlaku proses perceraian eh? Dah bercerai eh?
1: Dah bercerai ataupun dalam tempoh proses dia nak bercerai lah macam tu.
0: Okay.
1: So kalau kata... contoh harta perceraian. So dalam proses tu, peguam suluh yang pertama dia menerangkan matlamat dan juga apa peraturan suluh yang pertamalah. So maksudnya bagi pihak-pihak supaya tidak ada kacau bilau dalam proses majlis suluh tersebut.
0: Perjalanan. Maksudnya tadi bila tajuk dia adalah proses
1: harta perceraian.
0: Okey, ahli dia tu yang ahli kita panggil tu biasa, siapa dulu?
1: Kebiasaannya harta perceraian ni suami dan isteri.
0: Bekas suami dan isteri hanya 2 orang lah. Termasuk pegawai tadi 3 orang.
1: Ya, 3 orang sahaja.
0: Okey, baik.
1: So dalam petikaian tu kalau sekiranya suami yang memohon harta perceraian tu dipanggil pihak plaintif lah. Dan isteri bekas isteri tu dipanggil pihak defendant. Dalam pihak-pihak petikaian tu. So dalam awal-awal tu pegawai suluh yang akan terangkan dahulu apa matlamat peraturan suluh. Yang kedua, pegawai suluh akan bagi laluan kepada pihak plaintif dahulu untuk membentangkan apa yang berkenaan dengan harta ataupun masalah yang berlaku berkenaan dengan pembahagian harta itulah.
0: Yang tadi kes dia plaintif ni suami yang menuntut eh? Bukan isteri yang menuntut eh?
1: Dia tak kisah sama ada isteri ataupun suami menuntut. Kalau kata biasa harta perceraian, isteri lah menuntut.
0: Isteri yang menuntut
1: kan?
0: Selalu.
1: Betul. So kalau isteri sebagai yang menuntut, maknanya dia sebagai plaintif lah. Dan suami sebagai defendant. So kalau kata macam tu, isteri bagi tahulah apa hartanya, apa yang nak dibahagi-bahagikan kat situ.
0: Okay.
1: So maksudnya
0: isteri akan mulakan dulu,
1: dia akan mulakan dulu. Okay. Dan pihak defendant tak boleh nak cakap lah. So maksudnya pihak defendant ada juga dia punya ruang dia untuk bagi dia. So maksudnya pegawai suluh akan dengar dari preside plaintif dan habis preside plaintif baru side defendant macam tu.
0: Walaupun ialah isteri tu mungkin tidak bekerja, hanya suri rumah daripada mula-mula kahwin sampailah dalam tempoh mungkin 10 tahun perkahwinan. Jadi apa yang dia kata, selalunya apa yang dia layak?
1: Sekiranya kan? Kalau kata isteri tak bekerja dalam harta perceraian, dia boleh juga tuntut sebabnya dia ada portion yang mengatakan dia sebagai suri rumah. Maksudnya dia berbakti dalam section 121 berkaitan dengan harta perceraian. Isteri bekerja ada dia punya pembahagian dia sama ada disumbang daripada segi duang, daripada segi apa yang bernilai lah orang kata apa. So kalau kata isteri yang tak bekerja ni disumbangan secara tak langsung, maksudnya sumbangan dari segi dia menjaga suami, menjaga kebajikannya,
0: kebajikan semua.
1: Kalau kata ada anak, menjaga anak. So maknanya portion kat situ dia ada juga kat situ. So maksudnya lepas tu kita tengok kalau harta perceraian dia melibatkan persen. So kalau pembahagian tu kita tengok isteri nak berapa, suami nak setuju berapa. So kat situ nanti pegawai suluh dia akan bagi cadangan dan juga solusi yang tepat lah orang kata apa yang boleh menyelesaikan kedua-dua pertikaian tu lah macam tu.
0: Kan mungkin isteri tidak bekerja tapi dia minta separuh 50-50 dia kata. Tak kira, saya kata saya nak juga rumah tu. Jual rumah tu, contoh harga rumah tu RM500,000, saya nak RM200,500, awak ambil RM200,500. Tapi suami pula tak
1: setuju.
0: Tak setuju. Rumah tu dia kata saya bayar sendiri daripada tempoh awal, daripada saya bujang katanya saya beli rumah tu. Dah kan tiba-tiba nak kena kongsi.
1: Kongsi pula nak minta RM50,000
0: pula kan.
1: Macam itulah proses dia. Kadang-kadang kalau kata harta perceraian ni dia tengok jarang lah kalau kata nak ada persetujuan tu, tapi pegawai suluh cubalah untuk dapatkan satu persetujuan dekat situ untuk harta perceraian. Macam tu.
0: Baik, selalunya tuan selalunya sekiranya lah kalau perkara itu selesai kan, pegawai suluh orang kata bagi pandangan pendapat, okay tuan, okay, nanti tuntutan tu macam ni dan kedua-duanya bersetuju.
1: selesai.
0: Maknanya tak perlu naik mahkamah.
1: Okay. dan kat situ dapat satu persetujuan lah.
0: Okay. Baik, sekiranya gagal, maksudnya pegawai suluh memberi nasihat okay sebegini sebegitu, mungkin pihak defendant pula plaintif setuju tapi defendant tak setuju, ini tidak adil kata dia. Tak mahu selesaikan cara tu. Jadi step seterusnya.
1: Okay, so sekiranya suluh tu gagal, so seperti mana yang saya cakap awal tadi, itu untuk yang tidak hadir. Dan sekiranya gagal dan pihak suluh, pegawai suluh, dia akan keluarkan satu laporan mengatakan suluh tu gagal dan bawa ke hakim bicara juga. So maksudnya dia melalui proses perbicaraan juga di depan hakim.
0: Okey. Macam ini kalau tak kalau gagal tadi
1: ya? Ya. Uh-huh. Gagal ke tak hadir ke dikira tak hadir dan juga slot tu gagal bawa kepada hakim bicara untuk proses pembicaraan lah macam tu. Dia proses sama je. Kalau setuju lain. Kalau setuju dia dapatkan perintah persetujuan lah kat situ. Pegawai Sulu akan buat satu perintah persetujuan untuk sign pihak-pihak dan di-endoskan ataupun di meterai oleh hakim lah kat situ. So itu dah proses, tu dah selesai macam tu.
0: Selalunya lah tuan lama ke tempoh masa ataupun sekali majlis tu selesai ataupun ada yang sampai 2, 3, 4, 5 kali.
1: Itu maksudnya bergantung pada pihak-pihak dan juga pegawai Sulu lah. Pegawai Sulu sekiranya dia melihat ada jalannya sebenarnya, tapi dia kena ada tempoh dia lah. Maksudnya dia kena ada pergi peluang lagi. So kalau kata pertama, kedua dia dah hadir, tapi kedua tu dia sikit lagi nak dapat orang kata penyelesaian. Lepas tu dia akan panggil lagi yang terakhirlah, dan tempohnya mestilah kena selesaikan dalam tempoh 90 hari, iaitu sebelum tempoh 3 bulan lah kat situ. Dia ada tempoh dia lah. So maksudnya pegawai Sulu tu kena selesaikan
0: dalam tempoh
1: 90 hari kes tersebut mesti diselesaikan dalam peringkat Majlis Sulu. So maksudnya lebih tu dah terus pergi pada proses pembicaraan lah kat situ.
0: Baik. Okey, kita paling tak seketika sekali lagi. Terima kasih ramai rakan-rakan pendengar kita yang sedang menonton juga di live TikTok. Ada cerita ataupun cerita pula, ada persoalan, mungkin boleh ajukan sikit sebanyak dia bersama-sama dengan tetamu kita pada pagi ini. Ini dia, kita ada lagu ini daripada Hakim Rusli dengan Sangka Derita untuk anda. Terus dengar Johor FM.

0: Masih lagi dalam Nur Sakinah, hashtag ini jalannya. Safi Nawawi dan juga Tuan Muhammad Shahi bin Ismail, pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Keluang, bercakap berkaitan dengan suluh merungkai sengketa menyemai kedamaian. Bahasa lebih paling mudah ataupun lebih mudah untuk kita bagi tahu, tujuan dia suluh ni adalah kita tak nak perkara itu menjadi lebih besar, lebih
1: panjang,
0: panjang naik mahkamah, nak kena panggil saksi, nak kena lantik peguam.
1: Betul.
0: Jadi ada suluh, oh dah boleh selesaikan dulu dah. Jadi dapatlah kita selesaikan. Baik tuan. Betul. Tadi tuan dah ceritalah berkaitan dengan ialah bagaimana proses tempoh penyelesaian, bagaimana suluh ini dijalankan. Sekiranya ada persetujuan pihak-pihak dalam majlis suluh ini, maknanya dah kedua-duanya dah setujulah. Okeylah, baiklah, saya terima. Macam ni, macam ni, macam ni. Jadi tindakan selanjutnya tu bagaimana tuan?
1: Baik. Okey, untuk soalan ni, jika ada persetujuan dalam pihak-pihak dalam majlis suluh tersebut, pegawai suluh akan menyediakan satu perjanjian penyelesaian. So pegawai suluh akan menyediakan perjanjian. Dalam perjanjian penyelesaian tu ada berkenaan dengan tuntutan-tuntutan yang telah dipersetujui.
0: Baik.
1: Berapa portion, atau kalau macam harta pencarian tu berapa portionnya, apa hartanya nak dibahagikan, kalau contoh ada kereta bagi kepada siapa, kalau rumah bagi kepada siapa, berapa persen tu. So dan setelah perjanjian selesai dan dibuat, pihak-pihak akan menandatangani perjanjian tersebut. Dan perjanjian tersebut akan dibawa ke hakim syari'i. Sekiranya hakim syari'i ada pada hari itu, hari itu juga, dan kita boleh terus endoskan dan juga direkodkan menjadi sebagai perintah persetujuan kat situ. So maksudnya pihak-pihak hari itu juga dah selesai, dah selesai kes, dah direkodkan dan tunggu perintah perintah tu. Macam tu.
0: Baik. Jadi itu kalau yalah bunyinya dah selesai, ingatkan dah betul-betul selesai tuan. Tapi tiba-tiba kan, dalam tempoh seminggu, dua minggu, sebulan, dia fikir-fikir balik, macam tak sedap hati pula, rasa macam tak puas hati pula lah ni tuan. Rasa macam betul ke, tapi kata itu dah selesai, dah okey. Jadi kita nak tanya, adakah perintah penghakiman kes yang dah selesai melalui majlis suluh ini boleh ditarik balik? Tiba-tiba rasa-rasa macam tak nak setuju lah tuan. Itu hari saya datang, betul kan, saya rasa saya setuju. Tiba-tiba saya fikir balik, macam rugi sangat pula saya.
1: Dah keluar perintah, lain pula jadinya.
0: Jadi saya nak tarik balik ataupun nak minta ubah ataupun nak buat rayuan. Jadi bagaimana dalam kes seperti ini tuan?
1: Okey, baik. Dalam arahan amalan nombor 4 tahun 2011. So arahan amalan ni mengatakan kesan perjanjian persetujuan suluh tu. Maknanya kesan perjanjian suluh tu sebut apa ni, yang menempati hukum syarak yang telah direkodkan dan disahkan menjadi satu perintah, dan perintah persetujuan tu tidak boleh ditarik balik atau dirayu oleh mana-mana pihak. So maksudnya
0: kat situ, kalau nak mempertikan kat situ sebelum hakim. Tapi kita melibatkan hakim ke? Jadi kalau dekat majlis,
1: dia tak melibatkan melibatkan pegawai suluh saja. Kalau kata hakim dah rekodkan, dah endoskan perintah tersebut,
0: hakim cuma endos je.
1: Hakim tak dengar dia punya tu apa-apa pihak pertikaian tu. So maknanya hakim bersuju dan endoskan, rekodkan, menjadikan perintah. So perintah tersebut tidak boleh dirayu ataupun ditarik balik. Kecuali kes-kes yang melibatkan nafkah anak. Nafkah anak, kalau dia nak tak bersuju dengan jumlah tersebut, dia boleh buat ubah perintah nafkah anak. So dia kena buat barulah untuk ubah perintah tersebutlah, nafkah anak tersebut.
0: Kecuali itu saja.
1: Dia ada lain-lain. Kalau kata hak jaga anak pun boleh juga untuk berubah, sama ada dia tak setuju dengan matan yang ada dalam tu, so dia nak ubah, dia kena buat permohonan barulah dekat mahkamah ubah perintah jaga anak. Tapi perintah tu masih ada lagi. So dia kena ubah, keluar perintah barulah kat situ.
0: Mungkin ada perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan sebagai contoh kan. Kalau dia teruskan gitu mudarat, jadi dia minta lah untuk ubah tadi dia punya perintah tu.
1: Betul, tuan, betul. Sebab dia melibatkan, kalau nafkah anak kan melibatkan perubahan perbelanjaan nafkah anak mengikut pada kata apa, tahun ke tahun kan. So dia kat situlah dia katakan nak ubah benda tu.
0: Dulu 10 tahun dulu boleh lah katanya, harga gini-gini macam gini. Sekarang awak punya gaji pun dah berlipat kali ganda,
1: naik kan.
0: Barang pun dah makin tinggi kan.
1: Betul.
0: Okey, baik. Bagaimana pula dengan kelebihan lah? Sebenarnya ada setengah orang kata ianya Adakah ini pilihan tuan majlis suluh ni? Pilihan ya, untuk pilihan. Kita mesti mesti ataupun wajib mesti kena melalui ini ataupun boleh je skip
1: ke, kalau kata kita akan bagi pilihan kepada pihak-pihak sama ada kalau anda kata pihak-pihak itu mengatakan ada persetujuan dan boleh dibincangkan, so kita bawa ke majlis suluh. Kalau anda kata kita tanya pihak defendant boleh hadir ke mahkamah, boleh hadir ke mahkamah tak untuk majlis suluh, dia kata macam susah nak datang ke apa ke,
0: sebab dia pun dah kahwin baru dah kata
1: macam tu, so dia, proses dia kata kenapa nak kena datang proses lagi dah selesai ke apa kan. So kita terus bawa kepada hakim bicara sahaja macam tu. So maksudnya kat situ kelebihan majlis suluh ni, kalau itu daripada segi kalau kata dia tak nak, kita boleh je kata okey tak apa, kita bawa ke hakim bicara untuk melalui proses perbicaraan. So andai kata benda tu boleh dapat persetujuan, kita pergi ke majlis suluh. Macam tu. So kalau kata proses suluh ni kelebihan dia, dia lebih ringkas dan juga prosedur ni mudah berbanding dengan perbicaraan yang panjang tersebut. Itu kelebihan dia. Yang kedua, kelebihannya adalah perbincangan ini dia fokus kepada kepentingan masa depan pihak-pihak dan bukannya perkara yang telah berlaku setelah menyalahkan pihak-pihak yang lain lah. So yang ketiga, penyelesaiannya dia dibuat secara terbuka dan secara kerelaan. So maksudnya dia suka rela dan maksud saya cakap tadi, dia kena meredo meredoi lah. Bukannya untuk lepaskan satu dendam lah kat situ. Yang seterusnya adalah keputusan itu dicapai melalui persetujuan bersama, iaitu dia mewujudkan situasi win-win situation. So maksudnya dua-dua setuju lah, bukan salah satu pihak tak setuju, salah satu pihak tak setuju, dia tak jadikan sebagai persetujuan ataupun perjanjian penyelesaian lah kat situ. So yang seterusnya dia menjimatkan masa dan kos pihak-pihak. Lepas tu dia juga membantu pihak-pihak itu mengekalkan hubungan yang harmoni. So kalau kita melibatkan anak ni kan, dia nak melibatkan membantu pihak-pihak itu, tak nak bergaduh. So maknanya dia tak nak tengok anak-anak ni mak bapak dia bergaduh lah macam tu. Macam tu. So yang terakhir biasa yang saya telah cakap tadi, untuk mempercepatkan penyelesaian kes lah kat situ. So itulah kelebihan satu majlis suluh lah kat situ.
0: Dilaksanakan. Okey. Baik, kita sudah pun berada di penghujung. Nampaknya macam ada lagi masa sebenarnya ni tuan. Kalau kita lihat kan berkaitan dengan majlis suluh ni, satu soalan lah. Adakah dia tak perlu minta persetujuan semua ahli tuan eh? Contohnya lah, kalau defendant tu sendiri, defendant tu okay, kita ambil contoh defendant tu isteri lah, dia hadir bersendirian ke mahkamah kan untuk kata
1: ini dalam majlis suluh ataupun masa proses belum, pendaftaran
0: belum, baru nak proses pendaftaran. Okey, sebagai contoh, jadi defendant ni seorang bekas isteri ataupun baru dalam tempoh ni lah perceraian, datang ke ni mungkin kita ni kurang arif tentang perkara-perkara seperti ini. Jadi untuk permulaannya mungkin satu nasihat akan diberikan dulu daripada pihak tuan sendiri. Jalan dia tu, option dia tu.
1: Untuk kalau kata proses pendaftaran, dia tak melibatkan pegawai suluh. Dia melibatkan pendaftar. So dekat kaunter pendaftar yang akan tanya dengan pihak-pihak tersebut. Contoh kalau kata isterinya datang, biasanya pihak-pihak yang daftar kes ni biasanya sama ada bekas suami ataupun suami atau bekas isteri ataupun isteri. Salah satu pihak tu datang bawa dokumen dan kita tengok pada dokumen tersebut.
0: Dia datang tu tujuannya apa? Kalau
1: tujuannya biasanya dia nak daftar kes.
0: Daftar kes, okey.
1: Daftar kes
0: harta pencarian lah sebagai contoh.
1: Harta pencarian. So dia nak daftar kes. So dekat situ pendaftar akan bertanya dengan pihak-pihak tersebut ada persetujuan ataupun tidak. Kalau tidak, tiada persetujuan, so kita akan rujuk kepada majlis suluh.
0: Biasanya persetujuan tu macam harta perceraian ni, waktu proses perceraian hakim telah menetapkan kan, okay, dengan ini bercerai macam tu, lepas tu dia akan beritahulah nafkah berapa.
1: Untuk kalau kata perceraian, bidang kuasa mahkamah untuk pemberian nafkah anak dan juga hajagan anak, tapi hajagan anak itu adalah hajagan sementara saja. Tapi kalau kata yang baru ni, arahan amalan yang baru ni, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, sekiranya ada persetujuan dalam tempoh perceraian tersebut berkenaan dengan anak, dia boleh terus bawa ke Mahkamah Tinggi Syariah tanpa perlu hadir ke mahkamah. So maksudnya ada persetujuan dekat mahkamah rendah berkenaan dengan nafkah. So hakim mahkamah rendah mengatakan okey, nafkah anak nak bagi berapa. So ada tak persetujuan berkenaan dengan hajagan anak. So hajagan anak lah, hajagan anak. So kalau kata hajagan anak-anak anda, bawa ke mahkamah tinggi untuk orang kata apa, dirafakkan lah, dirafakkan ataupun dibawa ke mahkamah tinggi untuk dijadikan sebagai perintah. Macam tu. So kalau kata proses yang tadi untuk pendaftaran, pendaftar yang akan tanya, pendaftar akan tanya nak apa, ada persetujuan atau tidak. Kalau tak ada persetujuan, kita cakap kita bawa ke majlis suluh. Bawa majlis suluh untuk dapatkan persetujuan. Sekiranya pihak-pihak tu kata dia tak nak bawa persetujuan suluh, so maksudnya dia tak akan dapat persetujuan.
0: Dia tahu
1: memang kalau isteri ke suami ke dia memang tak ada persetujuan, dia kata tak apa, saya nak jumpa depan hakim. So kita terus bawa ke dahpin bicara macam tu.
0: Baik, okey. Baik tuan, akhir sekali untuk ialah kita yang berada di luar sana, rakan-rakan pendengar kita jugalah yang mungkin nak mendalami lagi ataupun nak menjelaskan lagi tentang ialah masalah, kita tak tahu sendiri masing-masing ada perkara-perkara yang mungkin kurang jelas. Jadi caranya, dengan siapa mereka boleh rujuk ataupun ke mana tempat yang mereka boleh pergi?
1: Kalau kata merujuk kepada siapa yang nak ni, biasanya ke mahkamah lah untuk tanya berkenaan dengan suluh ni, ataupun berkenaan dengan majlis suluh ni lah. Biasanya nanti kalau kata nak bertanya dengan tu, pegawai suluh yang akan maklumkan lah berkenaan dengan apa kelebihan dan juga apa perlu ke tidak suluh ni dibuat. So kat situlah suman. So pendedahan, biasanya pendedahan pegawai suluh akan bawa, sekiranya ada jemputan lah berkenaan dengan suluh ni, kita akan beri penerangan lah kepada orang awam macam tu.
0: Baik tuan, akhir sekali nasihat tuan sendiri untuk sama-sama kita kata merungkailah segala sengketa untuk menyemai kedamaian kita berkaitan topik kita pada pagi ni tuan, bagaimana?
1: Baik, untuk nasihat ni, kata apa, nasihat takkanlah untuk kita untuk apa bercerai ke apa ke, tidak lah.
0: Tidak, betul.
1: Tapi untuk dapatkan satu kedamaian ni melalui proses majlis suluh ni adalah satu proses untuk mendapatkan perdamaian tanpa bergaduh, melibatkan pergaduhan. So kalau kata benda tu boleh selesai dengan cara baik, kita selesaikan cara baik. Kalau tak boleh, baru kita boleh melalui proses perbicaraan lah.
0: Macam tu. Baik tuan, kita berakhir di sini.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih juga kami. Saya mewakili pihak penerbit juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Muhammad Syahir bin Ismail, pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Keluang dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor dalam rancangan Nusa Kinah untuk pagi ni tuan.
1: Faham.
0: Baik, insyaAllah kita bersua kembali untuk siaran yang akan datang nanti. Mudah-mudahan ada rezeki.
1: Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya dari Ruang Udara Johor FM pagi ini. Atas kesetiaan anda yang menonton bersama-sama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Okay, meneruskan hiburan untuk anda. Kimi Kimo, Lukas Sikta, Kertas Wangi. Terus dengar Johor FM.

Daripada Sufian Suhaimi, lagunya menggenggam bahagia. Terus menghiburkan anda di ruang udara Johor FM. Sufian Awawi masih lagi bersama-sama dengan anda. Kita berada di jam yang keempat dan segmen Aura Permata pagi ini. Rakan-rakan kita yang sedang menonton di live TikTok Johor FM Official, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda yang menemani saya, yang tonton, yang tunggu dekat info, yang tap-tap screen, yang tekan-tekan like, yang berkongsi rezeki. Mudah-mudahan anda dipermudah segala urusan, anda dikunjungi kan keafiatan yang berpanjangan, mudah nak buat kerja, ya tak? Okey, baik, saya tertarik untuk sama-samalah kita memberi sedikit kesedaran lah kepada diri kita sendiri. Ini susulan daripada apa yang kita lihat, berita yang kita dengar, yang kita tonton, yang kita dapat, apa yang berlaku di Keluang bagi tengah rumah yang terbakar tu kan. Kadang-kadang yelah, itu dah nasib orang macam itu kan. Kadang-kadang kita terfikir, kita pernah tak kita terfikir apakah kita juga boleh mengalami nasib yang sama. Jadi kadang-kadang kita rasa kebakaran ni benda yang yelah, mungkin jauh daripada kita. Kita tengok berita kan, tengok rumah orang terbakar, kita rasa simpati. Tapi dalam kepala kita, rumah kita pula macam mana, okey ke tak okey, dari segi ataupun dari sudut banyak sebab, dari segi pendawaian elektrik ke kan, dari segi kita punya dapur ke, memasak ke, kalau kita tinggalkan rumah tu, adakah rumah kita betul-betul selamat ke. Jadi sebenarnya kebakaran ni boleh bermula daripada benda yang yalah, mungkin benda yang kecil je kan, contohnya macam plug yang lupa nak ditutup, ataupun lintas pintas yang berlaku disebabkan pendawaian elektrik yang tidak kemas. Jadi benda-benda yang macam ni sebenarnya, apabila kita tinggalkan rumah, itu belum masuk lagi dapur yang mana kita masak kan, kita lupa nak tutup, ya tak? Jadi ianya dah merebak. Jadi pagi-pagi sebelum keluar rumah, sebelum kita tinggalkan rumah, kalau boleh periksa semua kita punya plug elektrik, kita punya dapur, kita punya barang-barang yang ya kita dah onkan switchnya, kalau boleh tutup, tutuplah. Kecuali macam selalu kita tinggalkan macam peti ais kan, tak apa, tak apalah, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita baru saja gunakan sereka, kita baru saja gunakan dapur gas, kita kena periksa semua tu agar ianya betul-betul selamat sebelum kita pergi meninggalkan rumah. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya nampak remeh, tapi keselamatan memang selalunya bermula daripada perkara-perkara yang kita anggap remeh. Kita tak nak kerana perkara yang remeh ni boleh menjadi besar akibat kecuaian kita. Sebab pihak berkuasa juga sebenarnya memang menggalakkan kita untuk kita sentiasa waspada dengan punca-punca yang boleh menyebabkan ataupun berlakunya kemalangan. Jadi jom sama-sama kita tingkatkan kesedaran kita agar perkara ini tidak berlaku. Okey, baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu sekarang. Ini dia Fatin Nur Afifah dengan Tentang Bulan. Terus dengar Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

Agak mendung cuaca di sekitar Bandaraya Johor Bahru pagi ini. Semalam kalau kita lihat, alhamdulillah lah, di beberapa daerah perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita. Kalau saya sendiri di Johor Bahru, di sebelah petang semalam agak lebat juga hujan. Alhamdulillah sejuk sikit rasa. Dapatlah tanah tu, orang kata lembab-lembab, basah-basah sikit. Nah, harap-harap daun-daun ataupun daun-daun pula, rumput-rumput tu hijau sikit, ya tak? Okey, baik. Rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami waktu ini, saya Sofi Nawawi, ini dia Aura Permata sampai 12:30 hari nanti. Pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 11 hari bulan September 2026 bersama dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, Debaran Bintang Kecil 2026 peringkat Zon Semenanjung Negeri Johor, Wakil Negeri Johor Adik Dia Kalisha, mudah-mudahan insyaAllah kata ada sinar, ada kejayaan, melayak untuk melayakkan dirilah ke peringkat kebangsaan yang akan dilaksanakan di Kuching, Sarawak nanti insyaAllah. Mudah-mudahan layaklah, okay, ke peringkat zon ataupun peringkat zon, peringkat kebangsaan nanti. Mudah-mudahan buat Adik Dia Kalisha. Okey, rakan-rakan kita yang sedang menyapa saya, nak menyebutkan beberapa nama pagi ini yang terus menonton, yang terus support kita. Ini dia Kak Lina Johor. Kak Lina ada berkongsi juga cerita tadi berkaitan dengan pun kata kenangan pada masa lalu, kenangan apabila kembali ke, yalah, kenangan-kenangan tahun 80-an, 90-an yang buat kadang-kadang air mata tu boleh menitik gitu kan, terkenangkan suasana. Kita bukan kadang-kadang nakkan apa sangat, tapi mungkin suasana orang yang kita sayang yang pada ketika itu ada lagi bersama-sama dengan kita. Sekarang ada yang tak pun pergi meninggalkan kita. Itu sebenarnya yang membuatkan kita ni rasa sedih, rasa nak kembali, nak bertemu, nak berjumpa, nak mendakap, nak memeluk mungkin orang yang kita amat rindukan. Terima kasih Kak Lina atas perkongsian cerita itu. NAR juga kita ada. Nurul Aini 86, Adwa Azwa, Zira, Nur Fazilawati. Hai Kak Fazi. Wak Jasminah juga ada. Wak Jam, mantap Wak Jam. Sanggar Mustafa Shah, cikgu. Cikgu, mantap. Terima kasih cikgu. Hari ini tak ajar budak-budak menari. Okey. Ani Ahmad juga, Rosita Uji Seha. Kita ada juga Jana, Akak Iza, Ibu Manis. Wow, Ibu Manis. Bila kali terakhir kita berjumpa Ibu Manis? Okey, Nora juga ada. Ramai juga sedang sama-sama dengan kita untuk waktu ini. Okey, baik. Antara info terkini berkaitan dengan keadaan semasa, bacaan indeks pencemaran udara, kejap lagi saya akan kongsikan kepada anda. Sekarang kita ada Ara Johari dengan Bunga untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

Datuk Jamal Abdillah Usama Zaki. Ini dia tangan yang melambai untuk anda. 9.33 pada pagi. Rakan-rakan pendengar kita yang sedang menonton kita, ada juga yang jumpa siaran kami Johor FM ini menerusi aplikasi TikTok. Katanya, oh inikah dia DJ? Kalau tadi ataupun kalau sebelum ni saya hanya mendengar suaranya sahaja. Bagaimanakah rupa, bagaimanakah wajah orang yang sedang bercakap ini? Inilah dia kelebihan zaman teknologi sekarang. Agak berbeza juga kalau dulu, kan ni kita cerita sajalah. Bukanlah kita asyik nak cerita pasal dulu je. Tapi kalau ialah zaman ibu kita, ayah kita tahun 60-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sekalipun, kan kita mungkin agak sukar untuk mengenali ya wajah setiap penyampai tu. Jadi kalau sekarang ni dengar radio, takkan dia orang tak ada buat live TikTok, ya tak? Mesti ada. Sekali buka sekarang, oh inilah dia orangnya. Abang Hamdan yang berada di Batu Pahat, terima kasih Abang Hamdan. Indah cerita daripada Abang Hamdan ni, katanya selalu buka siaran Johor ni. Sekali buka TikTok hari ni nampak-nampak, ini ke DJ-nya? Nama, siapa nama DJ? Saya Sofi Nawawi, okay? Baik, apa-apa terima kasih Abang Hamdan yang dengarkan siaran kami 101.9. Respon-respon lain juga, terima kasih banyak-banyak rakan-rakan pendengar kita, penonton kita. Seronok kan Abang DJ terkenang zaman dulu-dulu, katanya Abang Hamdan ni. Daripada Adua kata, kita orang tempat je kayu mana-mana, janji boleh pukul. Ini cerita pasal main ronda tadi. Ini kenangan-kenangan kita zaman kanak-kanak. Macam Kak Lina Johor kata, dulu suka selalu main kawin-kawin katanya. Tapi untunglah Kak Lina, selalunya kalau main kawin-kawin ni dulu masa kecil-kecil selalu jadi pengantin. Kalau saya ni tak dapat dia jadi pengantin. Saya ni tak jadi tukang kipas, jadi tukang pegang bunga mangga. Itulah. Tapi Kak Lina selalu kalau main kawan-kawan jadi pengantin eh. Untunglah selalu naik pelamin. Zaman kecil-kecil, keindahan kita. Mungkin antara mereka yang lahir tahun 70-an, 80-an, saya rasa yang 90-an pun masih lagi. Zaman sekarang ni saya kira tak ada dah budak nak main kawan-kawan lagi kan. Kanak-kanak dulu, itulah dia pengisian kita. Selain daripada orang kata sekolah, buat kerja rumah, itu antara permainannya. Sekarang memang tak lekang daripada gadget, daripada kemajuan teknologi. Jadi diharapkan agar kemajuan ini juga tidak merosakkanlah juga anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu kan. Sekali-sekala boleh je beli guli ataupun pergi kat luar rumah. Kalau kat bandar mungkin kurang sikit tanahnya. Kalau balik kampung tu nanti pergi kat kawasan rumah yang luas sikit, cuba lukis sikit bentuk tenteng, ajak anak main tenteng. Tapi takut mak ayahnya pula yang lahir tahun 80-an ni dah tak daya nak berdiri sebelah kaki, dah sakit lutut katanya, macam mana nak main tenteng ni. Okey, baik, meneruskan hiburan seketika untuk anda waktu sekarang. Hello, saya ni dengan Diam, terus dengar Johor FM.

Daripada Harry dan juga Baby Acha, Aku Milik Orang terus menghiburkan anda di ruang udara Johor FM. Suasana dalam live TikTok kita agak meriah juga pagi ini. Ada yang bercerita mengenai permainan tradisional lamalah, Batu Seremban. Memang kita selalu dengar Batu Seremban, tapi saya nak mengajak anda mengimbau kembali teknik-teknik nak main Batu Seremban tu. Ingat tak balik Batu Satu macam mana, Batu Dua macam mana? Alah, senang je, Batu Satu ambil satu, Batu Dua ambil dua, kan? Batu tiga ambil tiga, lepas tu ambil satu, batu empat ambil semua. Lepas tu batu lima macam mana? Sebab tak, saya dia ada sampai 10. Dia sampai satu batu, batu lima, batu enam, batu tujuh, batu lapan, batu sembilan, batu sepuluh. Macam-macam teknik dia. Kalau tanya sekarang mungkin kita dah lupa dah kan, ada yang perlu menggunakan dua tangan. Itu baru Batu Seremban, belum masuk lagi CP. CP pun dia ada kaedah-kaedah dia. Tapi satu perkara lah yang menarik kita sebagai warga negara Malaysia ni kan, yang ialah kita boleh kata mereka yang hidup pada zaman boomers, Gen X ataupun Gen Y dan juga Gen Millennial. Gen X dan juga Gen Y ni, mereka banyak membesar dengan permainan tradisional ini. Yang menariknya, kita ni duduk jauh kan. Kita ni contohlah, kita dulu sekolah dekat macam saya kat Segamat. Orang Mersing ke, orang Batu Pahat ke, orang Keluang, kita ambil dalam negeri Johor je lah dulu kan. Tapi kalau zaman tu tak ada pun media sosial, dan permainan tu tak pernah diajar pun dekat sekolah, tak adanya kita pergi sekolah, okay, main CP macam gini cara dia kan. Tak ada. Dan saya rasa mungkin kita tak belajar secara formal. Tapi macam mana kita boleh tahu maklumat berkaitan dengan permainan tu dan ianya tersebar secara meluas dalam negeri dan juga dalam negara kita Malaysia? Kalau jumpa orang daerah lain, negeri lain pun, mereka tahu cara permainan tu. Yang mana tahu-tahulah kan. Itulah dia, unik dia. Itulah kadang-kadang kita terfikir, macam mana boleh tahu kalau sekarang ni ialah kita boleh belajar kat internet, kita boleh buka dekat media sosial kan, semua kan, kaedah ataupun cara nak main. Tapi kalau dulu penyebaran maklumat tu tak ada. Itulah yang diwarisi, mungkin perkara yang sama daripada atuk nenek moyang kita. Jadi untuk sekarang ni cubalah kekalkan. Saya mengajak jugalah sambil-sambil tu kan, kalau ada di kalangan kita ibu bapa sekarang ni, ni ibu bapa yang mana lahir tahun 80-an, 90-an lah, ataupun yang mana lahir tahun 2000 dah bergelar ibu bapa. Ada tak? Adalah kan. Yang mana contoh, kalau yang mana lahir tahun 2000, sekarang usianya dah 26 tahun, mungkin dah berkeluarga, dah ada. Tapi anak mungkin kecil lagi. Kalau kahwin umur 25, belum, mungkin belum ada anak. Kalau kahwin umur 20, anak baru 6 tahun. Dah bolehlah sikit beli Batu Seremban, ajak anak main Batu Seremban, ajak anak main CP. Mungkin boleh mengimbau sikit kenangan nostalgia kita. Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda sekarang. Kita lagu ini daripada Masdo dengan Kasih dan Sayang untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Daripada Iramil Pan dengan lagu Retak Hatiku untuk anda. Menghampiri pukul 10 pagi. Saudara, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama, bukan utama, berita dunia lah. Dunia 10 pagi. Jadi, saya akan berhenti rehat seketika. Akan kembali menemani anda selepas pukul 11 pagi nanti untuk Ruangan Muzik Tanpa Henti ataupun MTH. Koleksi lagu-lagu terbaik lah, lagu-lagu sekitar tahun 80-an dan juga 90-an akan menghiburkan anda. Rakan-rakan saya di ruangan TikTok Live Johor FM, terima kasih banyak-banyak sudi mendengar cerita saya, sudi mendengar saya membebel, suka mendengar perkongsian daripada saya juga. Dan insyaAllah nanti kita sambung lagi, okey? Ini dia daripada New Boys dengan Marah Bukan Sifatku. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi di Ruang Udara Johor FM untuk jam yang terakhir, jam yang ke-6, segmen Aura Permata. Kembali bertemankan saya, Sofi Nawawi, untuk waktu ini, pagi ini, 11.10 minit pagi. Cuaca di sekitar Bandar Johor Baru, apa yang boleh saya kongsikan, apa yang boleh saya lihat, agak mendung. Waktu ini nampak gelap je tu, agak luar tu kan. Okey, baik. Untuk yang terkini lah, daripada perkongsian di laman sesawang MyEQMS, okay, ataupun Jabatan Alam Sekitar, berkaitan dengan keadaan terkini indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor. Saya nak kongsikan setakat pukul 11 pagi ini, yelah, bila kita tengok, kadang-kadang dia berubah, dia tak sama setiap jam tu kan, sebab yelah, dibawa oleh angin kan, jerbu itu dibawa oleh angin. Setakat ini di Lakin, bacaan IPU yang tidak sihat 111, sementara Pasir Gudang juga 127. Lain-lain kawasan, lain-lain daerah di sekitar negeri Johor, bacaannya baik, semuanya hijau saja. Kalau tengok kat situ, 88 di Segamat, di Batu Pahat 90, Keluang 89, di Pengerang 87, di Kota Tinggi 96, juga di Tangka 86. Hanya dua sajalah, di Pasir Gudang 127 dan juga di Lakin, bacaan IPU yang tidak sihat. Jadi terus awasi juga anak-anak kita, jangan terlalu banyak main kat luar. Kalau macam kat sekolah, balik sekolah petang kan, kalau boleh lebihkanlah juga aktiviti di dalam. Kalau mana perlu keluar, pakailah pelitup muka sebaik-baiknya, insyaAllah. Kalau ada apa-apa simptom berkaitan dengan tekak kita, kerongkong ke, sakit tekak, batuk, demam, sesama, bolehlah cepat-cepat dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang terdekat. Ini dia Syekal dengan Cinta Nusantara. Antara untuk anda terus dengar.

Paduan suara Safura dan juga Izzat Lazim, Andang Cintaku Menyala. Rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi terus menjadikan siaran Johor FM, ibu-ibu, kakak-kakak yang kat dapur tu sedang sibuk menyediakan hidangan makan tengah hari. Dah mulalah tu agaknya kan. Baik, sama-sama kita fikir. Kadang-kadang kita rasa hidup kita ni kan, alhamdulillah lah yang mana urusannya tu berjalan dengan baik, lancar, berkat daripada persediaan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita telah pun sediakan. Ada orang kadang-kadang persiapan untuk sebarang aktiviti, sebarang perkara tu ada yang sehari sebelum, ada yang dua hari sebelum. Kalaulah perkara tu adalah satu perkara yang besar, melibatkan kerja kan, kadang-kadang sebulan sebelum pun dah bersiap sedia lah. Tapi ini kalau berkaitan dengan rutin harian lah, yang mana kita lakukan hari-hari. Nama pun rutin kan, maknanya benda yang sama. Beginilah, bangun tidur pagi, buat sarapan, gosok baju ke, kemas rumah ke, lepas tu siram pokok, lepas tu keluarkan segala lauk makanan yang ada dalam peti ais untuk makan tengah hari nanti. Tapi ada juga di kalangan kita yang mana kadang-kadang kita rasa kita hampir terlupa ataupun mungkin kita terlepas pandang. Banyak perkara dalam hidup kita ni jadi mudah sebab ada orang lain yang mana dalam diam ataupun diam-diam membantu ataupun memudahkan urusan kita. Lebih bagi keluarga kita lah, yang mana sebagai seorang isteri mungkin pagi-pagi dah siapkan sarapan untuk anak-anak pergi sekolah, untuk suami nak pergi kerja kan. Suami pun mungkin adalah perkara-perkara yang dia lakukan untuk memudahkan urusan anak dia, untuk urusan isterinya. Jadi kalau dekat tempat kerja pula tu, mungkin ada juga rakan-rakan kita yang sama-sama kerja tu, bila kita terlupa sesuatu, mungkin dia bantu untuk ingatkan. Mungkin kalau kita tak sempat nak buat, dia tolong buatkan. Bila kita sibuk, mungkin dia tolong jawabkan telefon contohnya kan. Bila tak sempat makan, ada juga yang bertanya, kau dah makan ke belum? Kalau tak sempat nak makan, aku nak keluar ni, aku nak nak kirim tak? Itu antara perkara-perkara lah rakan-rakan kita yang selalu ataupun banyak juga membantu kita. Jadi hargailah orang yang berada di sekeliling kita. Dalam pada kita melakukan sesuatu perkara tu, tak semestinya kita rasa kita hebat sebab kita buat. Sudah semestinya ada orang lain yang tak banyak sedikit, tak secara langsung, secara tidak langsung membantu memudahkan urusan kita. Okay, Flybit, kenangan lalu untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

Daripada Camelia dan juga Anwar Zain, lagu kini bebas untuk anda. 11.43 minit pagi, masih lagi dengan koleksi lagu-lagu malas segar, lagu-lagu sekitar tahun 80-an, 90-an. Saya kudarakan sebagai halua telinga anda, sebagai sumber informasi dan juga hiburan. Ini dia Johor FM, rakan-rakan pendengar kita semua yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang. Cari di Google Play, di App Store. Mudah sebenarnya untuk anda dengarkan kami. Kalau anda tak ada radio untuk mendengarkan menerusi frekuensi tu, boleh dengarkan kami secara online. Okey, sentiasa berwaspada juga. Tengok, kalau tengok kat luar, kalau tadi agak mendung gitu kan, tapi ini kira kategori agak redup sikit lah kalau di sekitar Bandar Johor Bahru ni kan. Walaupun hampir masuk tengah hari ni, kalau selalunya waktu-waktu begini matahari dah tercacak, dah panas gitu, tapi agak redup je di sekitar Bandaraya Johor Bahru. Mungkin mengusarkan sikit lah kalau ada ibu-ibu ke kan yang nak sidak kain hari ni kan, tak nampak cahaya matahari. Takut bukan apa, takut baju tak apa-apa nak kering gitu. Jadi selamat melaksanakan tugas-tugas kepada semua warga suri rumah, ibu-ibu, akak-akak, abang-abang jugalah, yang mana mungkin hari ni hari rehatnya, hari cuti, duduk kat rumah santai-santai, nak mikirkan nak masak apa tengah hari ni kan. Untuk suri rumah yang menantikan kepulangan, mungkin anak-anak balik sekolah kejap lagi, katanya sebelum pergi semain Jumaat tu nak makan dulu, dah siap, dah sedia semuanya. Alhamdulillah, semoga anda dikurniakan kesihatan yang baik, keafiatan yang berpanjangan, untuk memudahkan untuk menyediakan setiap perkara-perkara yang diperlukan oleh isi rumah, oleh ahli keluarga anda. Okey, baik, kita ada lagu ini daripada Wings dengan Diambang Wati untuk anda terus dengar Johor FM Permata Selatan.

Baiklah, Sarah. Tugasan saya sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda yang mana mendengarkan Johor FM menemani saya, Sofi Nawawi, untuk Aura Permata bermula pukul 6 pagi tadi. Sampailah ke penghujung segmen Aura Permata, saudara. Semoga anda telah terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang telah pun saya kudarakan. Jadi, saya undur diri untuk waktu ini. DJ D akan menemani anda dalam segmen Variasi Permata. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini daripada kumpulan Mei, Cinta Memekar di Hati Ini. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU, turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Igang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu Sabah. Ini termasuk Larkin Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
2: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI, dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji, dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu. Ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bermula hari ini hingga 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri. Langkah itu bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa. Manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Datuk Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan, di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupa, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Al-Bab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan bermasa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers dibenarkan operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Pengerangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Datuk Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Hari ini saya ingin bercakap tentang kesabaran. Sabar bukan bererti lemah. Sabar ialah kekuatan untuk terus tenang ketika kita diuji. Tidak semua doa kita akan dimakbulkan segera. Namun yakinlah, tiada doa yang sia-sia. Teruskanlah berusaha dan berdoa kerana masa itu akan tiba untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan kepada kita. Pesanan saya pada hari ini, sabar itu pahit pada awalnya tetapi manis pada penghujungnya. Jangan putus asa. Sinar kehidupan pasti akan ada.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah. Okey. Kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apapun, terima kasih buat rakan tugas tadi DJ Sophie yang telah menemani anda untuk awal pagi tadi, Aura Permata. Pastinya banyak info menarik yang telah dikongsikan bersama dengan anda. Apapun untuk segmen seterusnya tengah hari ini, anda bertemankan dengan saya, DJ D, bermula 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Untuk hari ini, hari Jumaat 11 September 2026, bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, jangan ke mana-mana. Pastinya lagu-lagu yang menarik telah disusun untuk anda. Jadi kita layan dulu lagu selepas ini. Piradi, Gadis Cantik, Johor FM Permata Selatan.

12.40 minit tengah hari. Okeylah, kita nak baca ucapan rakan-rakan pendengar kita ni, mana yang hantarkannya awal ni eh. Okey, kita ada Adriana dari mana dia ni? Okey, tak apalah. Okey, ni Adriana, kita salam variasi permata. Nak ucapkan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Johor FM. Katanya hari ini dia masak ikan keli belado. Tumis je. Sedap juga kan? Ada setengah orang kalau dia tak pandai apa tu bendi tu, dia agak berlendi kalau dia tak pandai apa tu buang lendi dia. Tumis mungkin dia tak hiris apa halus-halus. Ada setengah orang dia hiris halus kan, buang lendi dia dulu barulah masak lah bendi tu. Okey, ada juga Waknah kita ni, selamat tengah hari buat semua rakan-rakan pendengar setia Johor FM. Kata dia hari ni masak nasi goreng petai. Okey, hari ni ada kelas tahmir di masjid, katanya bolehlah makan sama-sama dengan kawan-kawan. Seronok eh. Dapat kongsi makanan kita hari ini dengan kawan-kawannya. Nanti kan ajaklah pula kawan-kawannya, mungkin kawan-kawannya nanti bawa apa, jemput-jemput kan. Ada yang bawa kuih keria, ada bawa kuih sambal lah, panggil kuih teriak. Makanlah ramai-ramai. Memang seronok kan. Kalau awak pula macam mana, bawa apa? Bawa air je lah senang eh. Okey, dia katanya selamat tengah hari untuk semua kaum bapa, ibu-ibu. Katanya dah siap belum baju untuk dipakai nanti oleh kaum bapa? Sekejap lagi dah nak masuk waktu solat fardu Jumaat eh. Jadi sama-samalah kita apa tu buat persiapan. Sekejap saja lagi mungkin ketika ini ramai yang masih berehat seketika sebelum ke masjid. Sekejap saja lagi tu. Dan juga untuk siapa ni, untuk rakan-rakan pendengar setia Johor FM dan juga rakan-rakan grup SKS Pak Nin Banjari dan juga isteri Wak Jima, Wak Amin dan semua pendengar setia Johor FM lah. Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat katanya. Okey, ada Wak Nin Banjari pula dari Parit Raja Batu Pahat. Semoga sihat-sihat selalu. Katanya ni baru lepas betul kan? Canso? Okey, nak tebang pokok mana lah tu kan? Okey, katanya hari ini alhamdulillah cuaca panas di kampung, panas campur mendung. Ada gerimis sekejap tadi. Ucapan untuk isteri yang tersayang, untuk Dinkubo, Pak Wan, Ujang, Pontian, Wak Ali Zenteksi, Nordin Keluang, Dola Sport, Kak Long, Mona, Sadia Markum, Waknah, Jamil dan semua pendengar setia Johor FM. Salam hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, penghulu segala hari. Okey, bersyukur dengan apa yang ada, bersabarlah selalu katanya. Okey, ni siapa lagi? Ucapan untuk Mas Sila Wahab, Ana, Jamal, Kak Zai, Mami, selamat makan tengah hari katanya. Masak gulai apa hari ini? Okey, saya nak buat apam pisang buat ngeteh petang nanti. Wah, banyak kerja juga kan. Okey, ada masa jomlah datang rumah saya ngeteh sama-sama insya-Allah. Ni dari pada Kak Tina Renggam kita. Ada juga ni Jamal Amal kita. Katanya walaupun sedang sakit tapi nak tanya juga dimasak apa hari ini kan. Tadi saya masak ikan sambal. Ada apa ni? Kacang boncis goreng je. Tadi sempatlah kan masak dekat kedai dekat area Nong Cik tu. Boleh lah kawak kan? Sajalah menyakat Cik Yama kita lah ni kan.
Okey, semoga dikurniakan kesihatan yang baik selepas ini ya, Cik Jamal. Jangan lupa jaga kesihatan kepada anda juga di luar sana yang mana sedang diuji ketika ini. Maklumlah, kan kita faham ini musim cuaca yang tidak menentu. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan diri kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi nak tolong, ya tak? Okey, jangan lupa makan ubat yang telah diberikan oleh doktor kita. Okey, kalau tak baik juga berlarutan, cepat-cepatlah pergi ke hospital. Kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam tubuh badan kita ni, ha. Mungkin tah trojan, tah apa virusnya yang kita tak pasti. Jadi ke hospital lah, kan, untuk lebih lanjut lagi. Okey, tak apa, kita layan dulu lagu. Ada lagu Stereo Heart, FM Permata Selatan.

JFM Permata Selatan. Okey, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini sehingga jam 6 petang nanti dalam variasi Permata. Okey, seperti biasa setiap hari Jumaat kita adanya khutbah Jumaat yang akan kita bawakan pendengaran anda ke Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya menerusi National FM dengan tajuk khutbahnya hari ini, Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara. Sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-1 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-5 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1-6 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-9 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan. Terus layan Johor FM.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Bila jalur gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah ke sekolah ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الحمد لله القائل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون والله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Antara tanda ketakwaan ialah mensyukuri nikmat sebelum ia ditarik, menjaga kesihatan sebelum ditimpa penyakit, dan mencegah kemudaratan sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Setiap hari kita bernafas tanpa banyak memikirkannya. Kita keluar bekerja, menghantar anak ke sekolah dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, apabila langit mula kelabu, pandangan semakin kabur, mata terasa pedih dan dada mula sesak, barulah kita menyedari betapa berharganya udara yang bersih. Jerebu mengajar kita satu hakikat, iaitu nikmat sering tidak disedari ketika masih dimiliki, tetapi amat dirasai apabila ia mula hilang. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-53 yang dibacakan sebentar tadi dan bermaksud, dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka ia adalah dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesusahan, maka kepadanyalah kamu meraung meminta pertolongan. Imam At-Tabari menjelaskan bahawa antara nikmat yang dikurniakan Allah ialah kesihatan tubuh dan keselamatan hidup. Apabila nikmat itu terganggu oleh penyakit atau kesusahan, manusia kembali merayu kepadanya. Udara yang bersih ialah nikmat. Nafas yang lapang ialah nikmat. Tubuh yang sihat juga ialah nikmat. Semuanya datang daripada Allah dan semuanya wajib dipelihara. Sidang jemaah yang dimuliakan, musibah yang menjejaskan kualiti udara boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang berpunca daripada kebakaran hutan dan ada yang dibawa angin merentas sempadan. Bencana alam seperti letusan gunung berapi juga boleh menjejaskan udara di rantau ini. Tidak semua puncanya berada dalam kawalan kita. Namun, tindakan kita masih berada dalam pilihan kita. Mungkin tidak mampu mengawal arah angin, tetapi kita mampu mengawal cara kita bertindak.

Janganlah hanya bertanya, bilakah jerebu ini akan berakhir? Tanyalah juga, apakah yang telah aku lakukan untuk melindungi diri dan keluarga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Sesungguhnya tubuh badanmu mempunyai hak ke atas kamu. Hadis ini mengingatkan bahawa menjaga kesihatan bukan tanda takut menghadapi ujian. Menjaga kesihatan ialah sebahagian daripada menunaikan amanah Allah. Ikutilah perkembangan indeks pencemaran udara daripada saluran rasmi. Apabila udara berada pada tahap tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Apabila perlu, minum air secukupnya dan dapatkan rawatan jika mengalami sesak nafas, sakit dada atau keadaan kesihatan yang semakin buruk. Berikan perhatian kepada kanak-kanak, warga emas, ibu hamil serta mereka yang menghidap asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung. Jangan tunggu mereka jatuh sakit sebelum kita bertindak. Berwaspada bukan bererti panik. Berikhtiar bukan bererti menolak takdir. Tawakal datang sesudah usaha, bukan sebagai alasan untuk mengabaikannya. Mimbar juga mengingatkan agar kita mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih. Jangan sebarkan khabar sebelum ia dipastikan. Ketika masyarakat memerlukan panduan, maklumat palsu hanya menambahkan kekeliruan. Jangan pula kerana asap yang datang dari luar sempadan, lidah kita mengeluarkan api penghinaan. Kita boleh tegas menuntut tanggungjawab, tetapi jangan meninggalkan keadilan dan adab. Masyarakat di kawasan berlakunya kebakaran dan bencana juga menanggung penderitaan, bahkan mungkin lebih berat daripada kita. Udara tidak mengenal sempadan, maka usaha mengatasinya juga memerlukan kerjasama merentas sempadan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, walaupun sebahagian punca musibah berada jauh daripada kita, jangan sesekali kita menambahkan kemudaratan yang sedang berlaku. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan membakar sampah sesuka hati. Jangan mencari keuntungan dengan mengorbankan kesihatan masyarakat. Sesuatu tindakan yang mungkin kecil di tempat ia dilakukan, tetapi asapnya boleh membawa mudarat kepada ribuan manusia. Api mungkin dinyalakan oleh satu tangan, tetapi asapnya ditanggung oleh ramai orang. Dalam menghadapi jerebu, setiap pihak mempunyai amanah. Individu menjaga diri dan keluarga, masyarakat membantu golongan yang memerlukan, pengusaha mematuhi undang-undang, pihak berkuasa bertegas dan telus. Negara-negara serantau pula hendaklah memperkukuh kerjasama agar punca pencemaran dapat ditangani dengan lebih berkesan. Jangan jadikan musibah ini sekadar bahan rungutan. Jadikan ia peringatan bahawa manusia saling memerlukan dan setiap tindakan mempunyai kesan terhadap orang lain. Mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran. Pertama, kesihatan ialah amanah Allah. Peliharalah tubuh dan ambillah langkah pencegahan berdasarkan panduan pihak berkuasa. Kedua, lindungilah keluarga, khususnya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Jangan memandang ringan tanda-tanda penyakit akibat jerebu. Ketiga, cegahlah segala perbuatan yang menambahkan kemudaratan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan sebarkan maklumat palsu dan sokonglah usaha menangani pencemaran udara. Jerebu mungkin mengaburkan pandangan, tetapi jangan ia sampai mengaburkan tanggungjawab. Jaga diri, lindungi keluarga. Jangan tambah kemudaratan. Apa yang berada di luar kawalan kita, kita serahkan kepada Allah. Namun, apa yang masih kita mampu lakukan, jangan sesekali kita abaikan.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan Hikmat Masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM, Permata Selatan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, Ai Mudik Sungai, Semua Teluk Diranai. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang boros berbelanja tanpa perhitungan. Ayat contoh, selepas menerima gaji yang pertama. Ghazli seperti Ai Mudik Sungai, Semua Teluk Diranai. Kerana dia membeli belah secara membazir tanpa memikirkan kesannya pada kemudian hari. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
2: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyorkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio pilihan nombor 1 bangsa Johor di 3 frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Ya, hari ini hari Jumaat, merupakan hari terakhir kita bekerja untuk minggu ini. Mungkin ada yang bekerja pada hari esok kan? Itu biasalah kan, setengah hari bagi swasta. Dan juga persekolahan pada hari ini juga. Pastinya banyak perancangan untuk hari hujung minggu kita. Kan? Terutamanya kepada anda yang akan melangsungkan majlis perkahwinannya pada hari esok. Mungkin ada yang dah melangsung pernikahan pada hari ini. Apapun diucapkan selamat pengantin baru lah ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari esok. Dan semoga ikatan anda kekal ukhuwahnya sehingga ke syurga. Okey, apapun suka untuk saya kongsikan ramalan cuaca bagi negeri Johor untuk hari ini. Setakat ini petang ribut petir di beberapa tempat dan juga di beberapa kawasan. Malam nanti jerebu, suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Mungkin ada sesengah tempatnya tu dah hujan lah . Alhamdulillah, kita rasa syukur sangat sekurang-kurangnya dapat mengurangkan rasa bahang ketika ini yang beberapa hari kebelakangan ini kita rasa sangat panas, betul tak? Suhu pernah mencecah 35 darjah Celsius dan Alhamdulillah rasa sejuk lah sikit kan. Hilang, mudah-mudahan hilanglah jerebu untuk beberapa hari ini. Sama-sama kita doakan. Dan kepada anda luar sana, jangan lupa jaga kesihatan juga, ya. Jaga kesihatan. Jangan tak jaga awak. Bahaya awak ni. Bukan apa. Kita ni badan nak pakai lama, kan? Banyak lagi kerja kita yang belum selesai. Jadi kalau tak kita jaga badan kita, siapa lagi nak tolong? Jadi kitalah, apapun jaga pemakanan anda. Dan di musim jerebu ketika ini, jaga juga diri kita supaya tidak dijangkiti dengan pelbagai penyakit yang tidak diingini. Dan elakkan kita berdiri lama ataupun beraktiviti lama di luar. Kalau boleh, kita pakailah face mask ataupun pelitup muka, pelitup hidung tu, kan, pakai. Okay? Mana yang batuk dan juga sesama dapatkan rawatan sesegeranya. Okey, mungkin ada yang dalam perancangan nak keluar ataupun bercuti hujung minggu agak jauh sikit. Okey, dah juga keluar ketika ini. Ingat tak tu tadi kunci tak betul-betul rumahnya tu? Kan? Kena ingatkan dapur gasnya, dicabut kepala gas tu. Kan? Lagi apa, tingkap dapur dah tutup betul ke tidak? Tu pastikan semua suis lampu dan juga kipas ditutup dengan betul. Kan, kita tak naklah berlaku pembaziran rumah kita juga. Nanti sekarang balik tiba pula hujung minggu, hujung bulan, ya Allah, tengok bil api melambung. Rupanya kita lupa kan, kita lupa tadi nak apa, tutup lampu dan juga kipas ataupun suis aircon. Kan, lupa nak tutup aircon. Itu tak boleh nak cakap apalah kalau penyakit lupa ni kan. Kan, tapi mudah-mudahan kita tidaklah lupa lah ya. Selawat dulu, selawat. Kalau saya lah, saya suka, ya Allah, selawatlah dulu. Kan? Bukan apa, kita tahu kita pelupa. Kita pelupa, ya Allah, apa lagi ni? Hati dah tak sedap kan? Tapi sebelum kita melangkah jauh tu, ingat balik apa lah kan? Kita diam-diam, check balik rumah tu. Kan? Okey ke tidak? Okey, kalau dah okey, dah puas hati, barulah kita bergerak. Okey. Nak gerak tu pun, pastikan juga kenderaan kita semua pun okey. Hey. Dalam keadaan tayarnya kan, minyaknya. Kadang kesian ada sesengah apa tu, kawan-kawan kita yang berada di luar sana kan, inilah
kita tak pastilah mereka semak ataupun cek dulu ke tidak sebelum memulakan perjalanan. Tiba-tiba pula mati tengah jalan kereta tu. Kan, kesian, kadang-kadang nak ditolong, kita pun tak reti, tak pandai. Jadi, pandailah ditelepon mekanik dan sebagainya. Apapun, sebelum memulakan perjalanan, kita kena cek dulu kenderaan kita okey ke tidak. Jadi bila kita kalau boleh elakkan sebarang insiden yang tidak diingini, dan yang penting cek dulu ataupun buka apa saja aplikasi yang ada di tangan anda untuk kita tahu jalan mana yang kata orang jalan yang tak sesak, jalan sesak kan. Kalau boleh kita elak kesesakan lalu lintas itu adalah lebih baik. Tak apalah lambat sikit kan, asalkan selamat sampai. Okey, apapun untuk jam ini, kita ada sepatah sehari sekejap lagi. Ada vitamin jiwa dan juga gincu merah. Tak lupa juga kepada peminat gazal kita, ada juga gazal termasyhur untuk anda. Ya, ini untuk hiburan petang hari Jumaat ini untuk anda, terbitan Sofi Nawawi. Jomlah kita layan dulu lagu Faizal Tahir. Okey tak okey? Okeylah. Drive FM Permata Selatan.

0: sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Okey, Wak.
1: Ya, yeah,
0: hari ini. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pemiring kita?
1: Dina iki ayat dia kayak gini lah ya. Matur nuwun kabeh, podo sing setia bareng kita.
0: Okey, maksudnya kat situ, yeah. Terima kasih kerana setia bersama kami.
1: Betul.
0: Okey, jawanya.
1: Jawanya.
0: Matur nuwun kabeh.
1: Ya. Yeah.
0: Podo
1: setia.
0: Setia.
1: Bareng kita.
0: Bareng kita.
1: Ya. Yeah.
0: Terima kasih kerana setia bersama kami. Itu okay. Ayatnya. Ayat yang selalu kita dengar kan, DJ sebut
1: penak, kan.
0: Penak.
1: Penak apa penak?
0: Boleh kan? Senang. Senang je, Wak.
1: Senang je.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opor.

semua doa kita akan dimakbulkan segera. Namun yakinlah, tiada doa yang sia-sia. Teruskanlah berusaha dan berdoa kerana masa itu akan tiba untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan kepada kita. Pesanan saya pada hari ini, sabar itu pahit pada awalnya tetapi manis pada penghujungnya. Jangan putus asa. Sinar kehidupan pasti akan ada.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak G Okey, hari ni Kak G nak cerita mengenai masalah kelimumur. Kelimumur adalah masalah kulit kepala yang biasa dialami oleh semua orang. Ia menyebabkan serpihan putih pada rambut dan bahu serta boleh menyebabkan kegatalan. Anda boleh bayang tak kalau kita yang pakai tudung ni ada kelimumur, rasa dia punya gatal dekat kepala tu. Ui! Okey, kali ini Kak G nak kongsikan cara untuk hilangkan kelimumur secara semula jadi dan berkesan tanpa perlu kita berbelanja besar. Cara pertama yang anda boleh guna adalah menggunakan cuka apple. Cuka apple ni berfungsi membantu mengimbangi pH kulit kepala dan mengurangkan kulat. Cara-caranya, campurkan satu cawan air dengan dua sudu cuka apple. Sembur atau sapu ke kulit kepala. Biarkan lebih kurang dalam 15 minit sebelum kita nak bilas macam biasa. Cara kedua, menggunakan baking soda. Alah, yang letak dalam kek tu. Bukan sahaja nak buat kek je tau, baking soda ni dia bertindak sebagai ejen pengelepasan semula jadi. Cara-cara dia, campurkan sedikit baking soda dengan air, urut perlahan pada kulit kepala lebih kurang dalam 2 minit. Bilas tanpa syampu untuk kali pertama. Dan ada tip tambahan untuk elak kelimumur berulang. Elakkan berkongsi sikat, basuh rambut dengan kerap dan gunakan syampu anti kelimumur secara berkala. Ha, mudah kan? Masalah kelimumur boleh dikawal dengan kaedah semula jadi yang mudah diamalkan di rumah je. Yang penting, kekalkan kebersihan kulit kepala dan pilih produk.

penjagaan rambut yang sesuai. Cubalah tip Kak Ji ni. Lihat perubahan pada rambut anda akan menjadi bersinar dan lurus. Kena cari pun boleh. Tip ringkas luar biasa. G for Gorgeous. Ingat gorgeous, ingat gincu merah.

Barasi Permata di JFM Permata Selatan, Radio Pelan Nombor 1 Bangsa Johor. Okeylah, seperti yang kita janjikan di penghujung jam ini, kita ada rancangan Ghazal Termasyhur, hiburan petang hari anda. Terbitan Sofi Nawawi. Dan selepas itu, jom kita layan muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan pada jam 4 petang, kita akan sama-sama dengar berita Johor FM. Jangan ke mana-mana, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Johor FM.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Datuk Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Hari ini saya ingin bercakap tentang kesabaran. Sabar bukan bererti lemah. Sabar ialah kekuatan untuk terus tenang ketika kita diuji. Tidak semua doa kita akan dimakbulkan segera. Namun yakinlah, tiada doa yang sia-sia. Teruskanlah berusaha dan berdoa kerana masa itu akan tiba untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan kepada kita. Pesanan saya pada hari ini, sabar itu pahit pada awalnya tetapi manis pada penghujungnya. Jangan putus asa. Sinar kehidupan pasti akan ada.
5: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, ni dah masuk ke jam yang kelima untuk segmen variasi Permata Petang ini. Untuk edisi hari ini, hari Jumaat, 11 September 2026. Hari ini merupakan hari terakhir kita bekerja untuk minggu ini, dan pastinya banyak aktiviti yang telah dirancang, betul tak? Okey, apapun aktiviti anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan kalau boleh sama-sama kita jaga keselamatan diri kita, jaga keselamatan ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kena pantau lah, kan? Kena pantau, tengok mereka buat apa, pergi ke mana, kenalah tahu. Okey, kepada anda juga yang mempunyai masa, terluang, manalah tahu kan nak buat derma darah. Ni dia ada untuk anda, iaitu pada 12 September, itu hari Sabtu, 10 pagi hingga 6.30 petang, bertepat di Pusat Derma Darah Jauhar, Mid Valley South Key, Aras 4 Centre Court. Dan juga bermula 10 pagi hinggalah ke 4 petang, bertempat di Lotus Desa Tebrau, Aras 1, depan Mr. DIY. Dan juga pada hari Ahad 13 September jam 10 pagi hingga 6.30 petang, ada dibuka di Pusat Derma Darah Jauhar, Mid Valley South Key, Aras 4 Centre Court. Itu kepada anda yang suka ataupun mahu buat derma darah, bolehlah pergi ke tempat berikut yang telah saya sebutkan tadi. Okey, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Radio Johor FM, tak kira lah di mana saja anda berada. Apapun yang anda lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan, dan saya pasti ramai yang sedang pusu-pusu di atas jalan raya untuk kembali ke rumah masing-masing ketika ini. Didoakan semoga selamat sampai. Jumlah terus layan Johor FM Permata Selatan.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

Ya, itu tadi lagu Panasaran, nyanyian daripada kumpulan Crystal, membawa kita ke pukul 4.49 minit petang. Ya, kepada anda di luar sana, waktu dan ketika ini, seperti yang kita ketahui semua, hujan lebat serta ribut petir di daerah Johor Bahru sedang melanda. Dan apa yang kita ketahui, bukan saja daerah Johor Bahru, tetapi ia meliputi juga ke kawasan daerah Kulai, Kota Tinggi dan juga Mersing. Okey, apapun, hati-hati memandu ketika ini yang kita pasti jalan licin, pergerakan trafik akan perlahan. Yang penting kita kena fokus pada pemanduan kita. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang ingin kita tujui. Okey, apapun, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Tapi sebelum itu, suka untuk saya maklumkan kepada anda, pada jam 5 petang nanti, kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Malaysia.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, Ai Mudik Sungai, Semua Teluk Diranai. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang boros berbelanja tanpa perhitungan. Ayat contoh, selepas menerima gaji yang pertama, Ghazli seperti Ai Mudik Sungai, Semua Teluk Diranai kerana dia membeli belah secara membazir tanpa memikirkan kesannya pada kemudian hari. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
4: Johor FM.

5.26 minit petang, variasi permata di Johor FM Permata Selatan. Okeylah, kita dah berada di jam yang terakhir untuk hari ini variasi permata bertemankan dengan saya DJ D. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar yang sentiasa menyokong Johor FM tak kiralah di mana saja anda berada. Di tiga frekuensi kita itu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Kan ramai yang menyapa saya ni kan, terima kasih banyak-banyak ya Mak ya. Okey, untuk makluman anda semua, Kejohanan Sukan Sekolah Menengah Agama Malaysia Kasuma kali ke-25 dan Mahrajan Memanah Sekolah Menengah Agama Malaysia MISMA kali ke-6 peringkat kebangsaan untuk tahun 2026 yang akan berlangsung pada 14 hingga 18 September 2026 bertempat di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor. Anjuran Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi kepada anda semua, mana yang nak tengok tu rasanya bolehlah datanglah kan. Untuk ke program ini, sama-sama kita menyokong Majlis Kesukanan ataupun Kejohanan Sukan Sekolah Menengah Agama Malaysia Kasuma kali ke-25 dan juga Memanah Sekolah Menengah Agama Malaysia kali ke-6. Pelbagai aktiviti ataupun pelbagai acara diadakan di sana. Dan juga jadual perjalanan serta atur caranya juga sangat menarik. Ini merupakan pertandingan lah Yang mana majlis perasmian pembukaannya adalah pada 15 September 2026, 8.30 malam bertempat di Alumni House UTM yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid bin Muhammad Khalid. Okey, kepada anda semua, kepada anda semua di luar sana, apapun hati-hati di jalan raya, tak kiralah di mana saja anda berada, semoga dipermudahkanlah segala urusan anda. Semoga semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin ditujui. Okey, pembetulan berkenaan dengan majlis Kejohanan Sukan Sekolah Menengah Agama Malaysia Kasuma kali ke-25 ini yang mana akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Jadi sama-samalah hadir memeriahkan program tersebut. Okey, ada juga di sini pada hari Rabu 16 September 7 pagi hingga 11.30 pagi, tim JB Charity Walk 2026, jumlah warga Johor Bahru untuk sama-sama kita amalkan gaya hidup sihat, yang mana ini adalah anjuran Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Johor Bahru. Jadi bolehlah hadir ke sana menyertainya. Jom ramai-ramai kita penuhkan acara pada hari tersebut ni sempena dengan Hari Malaysia lah kan. Okey, kepada anda di luar sana, hati-hati ke mana saja anda berada dan juga pergi di waktu ini. Pastinya jalan agak licin dan kalau boleh kita fokus pada pemanduan kita di hadapan. Okey, sama-sama bersabar kan, dalam keadaan yang tidak menentu ketika ini, hujan lebat kan di mana-mana, bukan saja di mana, bukan saja di Johor Bahru, Kulai kan, Mersing, Kota Tinggi pun sama juga. Okey. Dan jangan lupa cek kenderaan anda sebelum kita bercuti jalan jauh kan. Kita faham ni hujung minggu, besok dah merupakan hari cuti, ada yang bercuti panjang nak balik kampung dan sebagainya. Okey, jangan lupa bawa oleh-oleh, itu yang penting. Yang pasti ingat tadi rumah tu dah kunci ke belum, kan?
Sebab minggu depan ni mesti ramai yang ambil cuti panjang kan, sempena dengan Hari Malaysia. Dan jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Tak kisahlah awak kat kenderaan ke, di rumah ke, pun boleh lah eh. Sama-sama kita meriahkan segala acara yang ada di mana saja yang apa tu yang dianjurkan. Mungkin ada yang mengadakan family day ataupun hari keluarga kan. Seronok eh dapat jumpa dengan ahli keluarga kita. Dan inilah masanya dapat berkumpul semua sanak saudara yang ada. Dan tak lupa juga ada yang ambil kesempatan untuk melangsungkan hari perkahwinannya. Selamat pengantin baru lah eh. Semoga selamat, kata orang selamat lah majlis tu berjalan dengan lancar. Kan apa tu, bahagia hingga ke jannah. Dan jangan lupa sama-sama kita jaga kebersihan tempat ke mana saja kita pergi, kerana kita ni sebenarnya merupakan tahun melawat Johor. Bukan saja Johor, malah Malaysia. Banyak ataupun ramai pelancong yang hadir yang sangat memuji keindahan dan juga sikap orang Malaysia lah eh. Jadi kita sama-sama kekalkan keramahan kita, kebaikan kita, budi bahasa kita dengan sesiapa saja yang bersama dengan kita. Okey, jomlah layan dulu lagu Nadia, Salam Untuk Kekasih, dan anda semua Johor FM Permata Selatan.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Okeylah, kita dah berada di penghujung pertemuan kita untuk hari ini, hari Jumaat 11 September 2026. Bersama dengan saya DJ D sehingga ke jam yang terakhir ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga kepada anda semua pendengar setia Johor FM. Tak kiralah di mana saja anda berada yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama, insya-Allah. Okey, jangan ke mana-mana, terus layan Johor FM kerana selepas ini kita ada rancangan Alunan Kalamullah. Setelah beberapa hari ataupun setelah beberapa minggu kita tidak bersiaran untuk Alunan Kalamullah ini, dan hari ini Ustaz berkelapangan, jadi kita akan sama-sama kita pelajari surah At-Tin bersama dengan Ustaz Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dan DJ Akim yang akan mengendalikan segmen seterusnya Melodi Permata. Jadi jangan ke mana-mana, sama-sama kita pelajari ilmu mengaji pada hari ini. Okey, mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara, terkasar bahasa, mana ada ucapan yang tak sempat saya baca. Jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Hermantino. Wong Jawa kabeh mesti drungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa.
1: Mengapa dikenangkan kekasih yang...
2: Johor FM.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas, menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Pastinya babas.
2: Yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.
5: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Assalamualaikum, selamat petang. Saya mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar sekalian. Hari ini Jumaat 11 September 2026. Okey, mengharapkan di mana jua anda berada, semoga dipermudahkan urusan. Dan terima kasih kerana masih lagi temani kami di Johor FM. Dan sekarang ini di jam ini kita dah masuk dalam segmen Melodi Permata. Okey, nak ucapkan terima kasih kepada DJ D yang dah temani anda dalam variasi Permata. Dan kini giliran Hakim untuk sambung pelayaran dalam Melodi Permata. Teman-temankan Hakim hingga pukul 12.30 malam nanti ya. Dan Hakim juga nak menjemput rakan-rakan untuk dengarkan kami, terus setia bersama dengan kami, sebab sekejap nanti kita akan mulakan rancangan Alunan Kalamullah bersama dengan Guru Takmir Negeri Johor, Ustaz Muhammad Hambali Abdul Rahman. Dan hari ini kita nak mempelajari surah yang berada di nombor 95 dalam Ayatul Suci Al-Quran, iaitu surah At-Tin. Kalau rakan-rakan yang sudi bersama dengan kami, jomlah Hakim menjemput hadir untuk mendengarkan rancangan yang cukup baik ini untuk kita sama-sama mempelajari surah At-Tin. Dan Hakim juga nak menjemput untuk rakan-rakan sekiranya anda sudi untuk bersama dan mempendengarkan bacaan anda surah At-Tin yang ingin anda lafazkan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hambali, Guru Takmir Negeri Johor, Johor nanti, bolehlah hubungi nombor konti kami di nombor 07-2244-100 dan juga 07-2243-100. Itu dua nombor yang Hakim buka sekiranya rakan-rakan nak bersama-sama dengan rancangan ini nanti. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama timba ilmu dan kita sama-sama perbetulkan bacaan kita dalam rancangan Alunan Kalamullah ini nanti. Itu cerita kejap lagi dalam pukul 6.15 lebih macam itu. Seusainya Ustaz sampai dan Hakim juga dah bersedia nanti, kita akan mulakan rancangan itu nanti. Sekarang ini jom kita layan lagu ini dulu. Najwa Latif, Adamu, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum. Selamat petang, kami mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Sekarang ini di luar, di kawasan Johor Bahru, alhamdulillah dah berhenti hujannya. Kalau tadi petang tadi, kalau kita nak kongsikan di kawasan Johor Bahru ini, hujan lebat sebenarnya. Jadi Hakim tahu pada ketika ini ramai di kalangan pendengar yang sedang memulakan perjalanan pulang, jadi hati-hati memandu ya. Jaga jarak, kita tahu jalan licin sekarang ini, risau. Hakim sebenarnya kongsikan ini baru-baru ini pun Hakim terlibat sikit kemalangan kecil. Tapi tak apa, yang penting kita berhati-hati di jalanan ya. Apapun Hakim nak kongsikan sekarang ini, kita dah mulakan untuk rancangan alunan kalamullah kita, dan bersama dengan Hakim macam biasa, Guru Takmir Negeri Johor Ustaz Muhammad Hambali Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dah lama Hakim tak mendengarkan suara Ustaz. Hakim rasa dah 2 minggu Hakim tak jumpa Ustaz. Yang minggu sebelumnya yang menggantikan Hakim Konti adalah DJ Syamito.
1: Betul.
0: Kemudian minggu kemudiannya Ustaz tidak berada di bersama dengan kamilah. Dan hari ini alhamdulillah dipertemukan juga kami. Dan rakan-rakan, hari ini kami nak mendalami surah yang berada di nombor 95 dalam ayatul suci Al-Quran, iaitu surah At-Tin. Ustaz, mungkin kita sebelum kita memulakan bicara, Hakim nak sedikitlah bertanya keadaan Ustaz. Siap ya Ustaz? Kita dah lama tak bersua Ustaz.
1: Alhamdulillah, sampai di Konti itu tanda sihat insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Ya, itulah dia. Baik, kita nak mula untuk kita membicarakan tentang surah At-Tin ni Ustaz. Dan kalau Hakim baca sedikit dari segi terjemahan dan sebagainya, ada beberapa perkara yang disentuh dalam surah ini. Dan nama surah ini juga surah At-Tin, yang juga merujuk kepada buah tin. Dan dalam ayat pertama pun ada juga menyebut buah At-Tin, buah zaitun, dan juga negeri yang aman. Dan juga ada beberapa perkara yang turut disebutkan dalam surah ini. Tetapi sebenarnya apa yang diceritakan dalam surah ini Ustaz?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakim dan seluruh pendengar yang dimulakan oleh Allah, kita buka tirai pada petang ini adalah dengan menyentuh daripada salah satu surah yang Allah sebenarnya mengajak dan mengajar kepada hambanya untuk memerhatikan setiap yang disiapkan oleh Allah itu adalah mempunyai hikmah dan mempunyai kesempurnaan. Kalau disebutkan dengan buah-buahan, maka buah At-Tin itu disumpah oleh Allah. Maka dalam buah tin itu pasti akan ada dia punya kelebihan dan juga kemuliaan. Zaitun sama juga. Dan bahkan Allah menyumpah di dengan sumpahan daripadanya tempat, iaitu Tur. Itu adalah disebutkan dengan bukit Bukit Tur, Turusina, iaitu di Mesir. Dan juga beberapa hal yang lain. Hujungnya Allah mengatakan bahawa walaupun tin itu terbaik, zaitun terbaik, gunung dan juga negara yang aman, tapi Allah letakkan kesempurnaan dalam semua penciptaan adalah manusia. Jadi ada peringatan yang Allah ingin bawakan kepada kita, iaitulah bahawa setiap apa yang dicipta oleh Allah pasti akan ada hikmah, dan di situ kita kena datangkan keimanan. Keimanannya macam mana mungkin kita akan sembang setelah daripada ini insya-Allah.
0: Ya, insya-Allah. Baik. Dan Hakim juga nak mengajak rakan-rakan untuk bersama dalam rancangan ini, sebab siaran kita ini bukan sahaja di radio. Kalau anda nak mendengarkan suara kami di radio, tapi kalau anda nak melihat wajah kami dan nak menonton bagaimana riak wajahnya Ustaz kita ini yang hadir tersenyum selalu orangnya kan, bolehlah berkunjung ke Facebook Live kami di Johor FM Official. Dan kami bersiaran di Facebook Live juga, dan sama-sama mungkin boleh ikuti. Kita ada juga paparkan di sini surahnya di Facebook ini. Dan kalau

0: anda semua berkelapangan dan berkesudian untuk bersama-sama kami membacakan surah Atin di pihak anda. Anda boleh menghubungi nombor konti 0722241000 dan juga 0722431000. Itu dua nombor yang Hakim buka untuk anda semua hubungi kami di konti dan sama-sama kita membacakan surah Atin. Dan mana yang perkara perlu ditambah baik itu insyaAllah kita akan belajar di kemudian hari. Tetapi sebelum anda hubungi kami, izinkan Hakim untuk kita mulakan bacaan surah Atin ini yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Amli dahulu. Silakan Ustaz.
1: InsyaAllah.

والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

0: أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: Ya, sadaqallahu alazim. Itu dia bacaan surah At-Tin daripada Ustaz Muhammad Hambali, Guru Takmir Negeri Johor. Dan Ustaz, kita nak menyentuh tentang surah ini. Baik. Apa lagi yang dikongsikan tentang surah ini? Kalau Hakim fahamlah dari segi terjemahannya, ada juga yang menyebut bahawa sempurna bagaimanapun manusia, dia pun akan berada di tahap terendah sekiranya dia ada perkara yang tidak dijaga dari segi iman, kesolehannya dan sebagainya. Mungkin itu antara perkara yang dicuba disampaikan dalam surah ini. Mungkin dari segi penjelasannya bagaimana?
2: Kalau kita lihat kepada penyusunan penyusunan yang Allah letakkan dalam surah ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada kesempurnaan dalam cerita tentang manusia ini, Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Dalam ayat yang lain Allah sebut dalam surah, Allah mengatakan walaqad karramna bani adam. Kami telah muliakan bani Adam, iaitu kita, umat manusia. Dan bahkan akhirnya Allah meletakkan satu tingkatan yang tertinggi, iaitulah manusia ini khusus umat Nabi SAW, iaitu dijadikan sebagai kuntum khaira ummah. Maknanya bukan sekadar penciptaan terbaik, dan kita sebaik-baik umat. Maka dalam nak mendapatkan title sebaik-baik umat, itulah yang Allah letakkan dalam surah At-Tin ini, iaitu illal ladzina amanu wa amilus salihat, iaitu mestilah dihubungkan dengan iman dan beramal soleh. Yang terkait dengan umat yang terbaik, kita mestilah menjadi orang yang mengajak yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dia ada kesinambungan dengan apa yang Allah siapkan dengan penciptaan tadi, tetapi ada tanggungjawab yang kita perlu lakukan, barulah kita dapat title iaitu penciptaan yang terbaik.
1: InsyaAllah. Itu dia. Baik, dalam pada kita berbual ini, ada satu panggilan yang masuk yang berani menyahut cabaran kita pada hari ini. Hakim nak menyapa rakan yang menghubungi kami di Konti. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yasah.
1: Encik Yasah ni selalu call kita. Terima kasih banyak-banyak Encik Yasah. Baik, Encik Yasah, hari ini surah At-Tin. Saya berikan ruang untuk Encik Yasah dengan bacaannya. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya sumpah belajar lagi.
2: Sama-sama, insyaAllah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazzaytun. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: Bacaan yang selalu kita dengar, dan alhamdulillah tahniah kepada Encik Muhammad Yasah yang bersama dengan kita. Cuma tadi mungkin di awal itu kalau boleh disambung watin wa zaitun, iaitu tidak diwakafkan watin wa zaitun, kerana nanti dia punya hubungan kesinambungan ayat itu tidak menjadi kepada kesempurnaan, kerana Allah gabungkan dua benda itu dalam satu ayat. Yang lainnya, tahniah, Masya Allah, bacaan yang baik, dan mudah-mudahan terus bersama dengan kami Johor FM, Insya Allah.
3: Saya tumpang tanya sikit, boleh Ustaz?
2: Boleh, silakan.
3: Ada saya dengar orang baca ni, lepas ayat tu ada bacaan bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ya ke? Baca begitu Ustaz?
2: Pada akhir ayah je dah. Maknanya laisallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana dzalika minasyahidin. Betul gitu kan? Baik, ayat ini ataupun surah ini adalah surah yang memang kita nak meletakkan pengakuan. Allah bertanya di akhir ayat, alaisallahu bi ahkamil hakimin, adakah Allah ni bukan sebaik-baik hakim? Maka jawapan kita adalah bala, bahkan memang Allah adalah sebaik-baik hakim. Kalau dalam sebutkan Imam Nawawi, memang antara menjadi sunnah kita memberikan jawapan yang sedemikian, bala wa ana dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan itu menjadi amalan kita, insyaAllah.
3: Kalau Imam baca surah tu, bolehlah kita baca yang saya sebutkan tadi.
2: Ya, bahkan dianjurkan untuk kita lakukan, insyaAllah. Tahniah, tahniah, masyaAllah. Baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, Encik Asar. Baik, Ustaz, saya nak alamak dah hilang pula panggilannya, tapi tak apa, kita itu antara ilmu baru juga yang Hakim dapatlah. Dan Hakim pun pernah juga ada dengarkan orang membacakan ayat itu pada penghujung bacaannya. Dan dan Hakim juga mengucapkan terima kasihlah kepada Encik Yasah yang bertanyakan soalan sama. Dan itu satu perkara barulah yang Hakim juga timba hari ini. Dan kita ada lagi satu panggilan, Ustaz, saya nak angkat. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak
1: Nam
4: ni.
1: Kak Nam, tak lain tak bukan. Terima kasih Kak Nam hubungi kami di Konti ya.
4: Baik. Sama-sama.
1: Kak Nam, hari ini surah At-Tin kita sama-sama pelajari dan saya berikan ruang untuk Kak Nam dengan surah At-Tin ya. Silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون

0: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sebelum mula selanjut, saya nak angkat lagi satu panggilan. Boleh?
2: Boleh, boleh.
1: Alamak, dah tertutup pula. Tapi tak apa, kita berikan ruang kejap lagi. Dan baik, bacaan Kak Nap tadi.
2: Baik, ada ini sebagai apa namanya, kita punya pembelajaran sahaja. Mm-hmm. Lah. Tidak ada yang paling tepat, tidak ada yang mengatakan yang paling betul. Ada dua tadi yang saya perasan. Yang pertama adalah huruf ataupun hukum izhar itu, iaitu tentang ghai, apa, falahum ajrun ghai. Itu adalah dengung yang disebutkan dengan izhar sahaja. Mm-hmm. Maknanya tidak perlu ada dengung yang panjang. Maknanya falahum ajrun ghairu. Maknanya huruf ghin dan huruf-huruf yang termasuk kepada dengunglah, yang tidak tidak berdengung kepada seperti mana dalam mat-mat yang disebutkan. Kemudian yang kedua adalah tentang hukum menyambung tadi, iaitu setelah waqaf. Kan disebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihat, kemudian Kak Nab tadi mengulangi wa amilus solihati falahum. Kalau lebih cantiknya adalah diteruskan sahaja, maknanya illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maknanya disambung terus, itu adalah lebih baik. Dan insyaAllah mudah-mudahan terus bersama dengan kami. Dan tahniah kepada Kak Nab sentiasa memberikan kebersamaan, perkongsian ilmu bersama dengan kami, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, Hakim juga nak ucapkan terima kasih kepada Kak Nab. Kita selalu kita dengarkan bacaannya, ya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak mengangkat lagi satu panggilan. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa tu?
3: Saya Ajmain Air Tawar 2.
1: Ajmain Air Tawar. Orang Kota Tinggi, orang kuat Kota Tinggi ni.
3: Tak juga.
1: Baik, Encik Ajmain, surah At-Tin hari ini. Saya berikan ruang kepada Encik Ajmain. Silakan.
3: InsyaAllah. Ustaz, saya memang tak pandai taranum. Saya betul-betul nak betulkan tajuk saya.
2: Ya Allah.
3: Mudah-mudahan dapat saya betulkan.
2: Terima kasih sudi bersama dengan kami juga, insyaAllah.
3: Sama-sama kita. Saya cuba Ustaz ya.
2: Jom, bismillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin wahazal baladil amin. Laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم Kamil Hakimi. Sadaqallahul Azim. betul komen Ustaz, apa yang tak betul.
2: Oh, Masya Allah.
3: Terima kasih Ustaz.
2: Alhamdulillah, Insya Allah.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberikan respon ada satu sahaja yang kalau saya perasan tadi, iaitu huruf kha, iaitu kalau dibacakan dengan laqad kha. Kha ini kalau kita nak senang dalam sebutan yang jelasnya, mm-hmm, adalah dengan memuncungkan mulut dan kemudian menekan kepada kita punya halqum itu, jadi bunyinya kha. Kalau kita senyum dia tak jadi huruf kha. Cuba dia jadi contoh.
1: Kha tak jadi.
2: Dia tak jadi. Dia mesti
1: muncung,
2: muncung dan kemudian di sini. Maknanya kalau nak mula-mulalah. Tapi kadang-kadang boleh juga berlaku tanpa bunyi, tanpa memuncungkan mulut, dia akan bunyilah tebalnya. Itu mungkin dengan latihan-latihan yang ada. Yang lain masya-Allah, huruf ha-nya, huruf dengung, hukuman dengungnya, panjangnya, huruf si-nya masya-Allah, tahniah. Mudah-mudahan terus bersama dengan kami dengarkan bacaannya sama-sama. Kerana saya nak mengajak kepada semua. Dalam ayat dalam satu athar disebutkan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan kepada kamu satu ayat al-Quran, kamu diam dan dengar. Ujungnya Allah kata la'allakum turhamun. Yang membaca pahalanya berdapat berganda, yang mendengar pun akan dapat pahala. Jadi berkongsi pahala dengan orang yang membaca itu mahal. Jadi mudah-mudahan berterusan dengan kami, insya-Allah kita sama-samalah akan jadi yang terbaik dengan Quran, insya-Allah.
1: Ya, itu bila Ustaz menyebut perkara itu pun saya pun memang sentiasa fikir benda yang samalah. Dalam rancangan ini mungkin dari segi bacaannya, pendengar-pendengar kita membacakan surahnya kan. Dan mungkin ada pendengar lain yang kalau orang Johor cakap sepesin lah bacaannya kan, orang kata. Kan? Jadi Johor, apabila kita dapat ilmu yang baru itu, apabila orang yang memanggil itu dapat ilmu, orang yang mendengar pun sama dapat ilmunya. Dan itu kelebihan apabila alunan kalamullah ini kita siarkan di Radio Johor FM Permata Selatan. Dan sekarang ini Hakim nak berhenti rehat seketika. Hakim nak tinggalkan anda dulu dengan lagu ini. Nanti kita sambung semula. Dan jom sama-sama kita layan dulu lagu ini daripada UNIC, Citra Kasih Johor FM.

0: Bersambung semula alunan kalamullah pada petang ini. Baik, Ustaz, dari segi saya menghayatilah surah At-Tin ini ya. Dan kalau kita bercerita mengenai ayat yang ke-6 dalam surah ini, ada turut mengatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Dari segi terjemahan dan juga penceritaan di sebalik ayat ini, bagaimana Ustaz?
1: Baik, ada satu bukan istilah, tapi mengembalikan kepada sifat Allah, iaitu Allah itu Maha Adil. Keadilan Allah itu dalam ayat ini menceritakan kepada kita bahawa akan berlaku fasa manusia ni, yang dia daripada muda jadi tua, yang menjadi kuat semakin lemah. Dan ayat ini memberikan maknanya tidak putus-putus itu adalah kepada golongan pemuda ataupun orang yang pada waktu mudanya bersungguh dalam beramal, sampai waktu tuanya dia tak dapat nak lakukan perbuatan tersebut, maka Allah tetap akan berikan pahalanya berterusan. Ini disebutkan falhum ajrun ghairu mamnun. Saya ambil dua daripada riwayat. Pertama, riwayat daripada Abu Musa mengatakan bahawa jika seseorang hamba itu jatuh sakit atau bermusafir, maka akan ditulis baginya pahala amal seperti mana yang dia lakukan sewaktu sehat dan dia waktu dalam keadaan bermukim. Maknanya dia sakit, tapi sebelum sakit itu dia melakukan amal. Dan kemudian dalam riwayat yang lain, iaitu Shaddad bin Aus mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu hadis kudusi, apabila aku menguji hambaku yang beriman, ujian itu terpulang pada Allah. Dan kemudian kata Allah, dia bangun dari katilnya, maka dia akan bersih daripada dosa dengan kesakitan tadi. Dan dalam waktu yang sama kata Allah, maka Allah perintahkan malaikat, jalankanlah pahala baginya seperti amal kebiasaannya. Ini adalah perkhususan umat Nabi Muhammad SAW. Maknanya akan disambung berterusan amalnya, walaupun dia tak mampu dah dan tak dapat pun daripada pelaksanaan yang sebelumnya, maka Allah tidak pernah meninggalkan orang yang nak beramal soleh. Itu salah satunya.
0: Dari segi mudah fahamnya, saya berikan satu gambaran contoh lah. Mungkin si orang itu, dia daripada mula dia selalu bersedekah dan sebagainya kan. Kemudian apabila dia dah sampai ke usia, dilanjut usia yang dia uzur dan sebagainya, dia sebelum ini dia selalu bersedekah, dan tapi masa dia, waktu dia uzur itu, dah tak mampu lagi nak bersedekah, tetapi pahalanya itu masih dicatat.
1: Pasti. Itu janjinya Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kita masih lagi muda ini. Mungkin saya rasa DJ Hakim pun sama lebih kurang umur saya.
0: Lebih kurang Ustaz.
1: Maksudnya kita cuba yang terbaik untuk cari satu amalan yang boleh kita bawa kepada tua yang mungkin senang. Bukan yang cari yang susah-susah. Tapi yang senang-senang, mudah-mudahan yang senang itu dapat berterusan. Dan insyaAllah kalau sampai tua kita, tetap Allah berikan pahala pada waktu tersebut.
0: InsyaAllah macam mengaji ke kan, bersedekah ke kan.
1: Hakim kena log untuk hari Jumaat setiap minggu.
0: Saya dah cakap dah dengan Ustaz. Lepas ni dah mendengarkan tentang pahala dicatatkan lepas kita usia lanjut ni kan. Hakim cakap, sampai ketua lah aku nak berkonti hari Jumaat. Aku nak dapat pahala ni.
1: Ya Rab, ya Rab, insyaAllah.
0: Baik, Ustaz, saya ada dapat satu panggilan, saya nak angkat. Mungkin ini antara panggilan terakhir yang kita angkat. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Nama saya Muhammad Adamain bin Muhammad Azlan.
0: Muhammad Adam. Umur berapa dari Muhammad Adam?
2: 11 tahun.
0: 11 tahun. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini ayah lah ni ya, suruh call Joe FM.
2: Ya.
0: Terima kasih cakap ayahnya ya. Baik, adik Adam, hari ini kita nak baca surah At-Tin. Abang nak bagikan ruang untuk adik Adam dengan bacaannya. Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Sekolah di mana Adik Adam?
2: Sekolah dekat Sekolah Agama Kempas Baru.
1: Ah, Masya Allah. Duduk di Kempas lah rumahnya.
0: Hello,
1: duduk
0: Adik
1: di Kempas ke rumahnya?
2: Ya,
1: Masya Allah. Baik, insyaAllah tahniah. Terima kasih mendengarkan ayat Al-Quran. Saya nak sebutkan ucapan tahniah. Pertama kerana berani, yang kedua kerana lancar, yang ketiga kerana suka dengan bacaan Al-Quran. Dan saya doakan mudah-mudahan Adik Adam terus bersama dengan Quran. Pastikan target kita untuk khatam supaya ada dia punya pahala dalam bacaan Quran kita bersama, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Ustaz.
1: Sama.
0: Baik, terima kasih. Okey, Ustaz, sebagai penutup lah, mungkin apa antara mukadimah yang disampaikan dalam surah At-Tin ini?
1: Kita nak ambil kesimpulan begini. Dalam surah At-Tin, kita kena pegang tentang satunya adalah keimanan. Keimanan ini kalau kita nak faham, saya ambil daripada pemahaman daripada guru-guru kita. Iman ini adalah satu perkara yang dia akan bertentang dengan jiwa kita. Tetapi kita kena buat apa yang agama suruh. Maknanya kalau dia bertentang dan kemudian kita buang kehendak kita dan kita buat kehendaknya agama, maka di situ iman. Sebagai contoh, kalau kita nak faham, kita orang bisnes, kemudian kita nak cepat kaya, dalam waktu yang sama banyak dia punya hal-hal ke bisnes kita itu terkait dengan riba, contohnya. Keinginan kita begitu, kehendak kita begitu. Tetapi agama mengajar kepada kita tak, riba tu haram. Ketika mana keinginan kita berlawan dengan keinginan agama, dan kita buang kehendak kita tadi, maka itu iman. Jadi kita cuba dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mencari supaya keinginan kita itu selari dengan keinginan agama. Maka di situlah insya-Allah setiap daripada pahala amal yang kita lakukan itu akan mendapatkan faedah, dan pastinya kita adalah manusia penciptaan yang terbaik. Lebih cantiknya adalah terbaik itu bersama dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya memohon kepada Allah agar diri saya dan semua pendengar Johor FM Permata Selatan adalah antara orang yang selalu diberikan ilham yang terbaik daripada Allah untuk kita melakukan amal yang mudah untuk kita, tapi pahalanya besar dan berterusan, insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Wallahu a'lam.
0: Ya, itulah dia keindahan surah At-Tin ini yang juga menceritakan, yang sebenarnya sedikit sebanyak memberikan kita harapan lah bahawa usaha kita itu pasti ada hasil dan juga ganjarannya, insya-Allah satu hari nanti. Dan itu sebagai penutup lah dalam rancangan Alunan Kalamullah kita pada minggu ini. Dan Hakim mengucapkan terima kasih kepada Guru Takmir Negeri Johor kita, Ustaz Muhammad Hambali kita, sentiasa hadir dalam keadaan senyum. Hakim bila berkonti kan, sejuk rasa kan bila Ustaz ada. Ada satu hari tu yang Ustaz tak ada, Hakim rasa risau, takut Hakim yang kena baca. Tapi terima kasih banyak-banyak Ustaz bersama dengan kita. Dan insyaAllah Alunan Kalamullah akan kembali lagi minggu hadapan. Dan untuk hari ini, kita sampai di sini saja dulu. Hakim tinggalkan anda dengan lagu ini, Halim Ahmad, Fitnah Akhir Zaman, Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.04 minit malam. Zon 2 Johor Bahru Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.07 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.08 minit malam. Dan zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.11 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, "Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir.

0: sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadisan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab dan menjadikan kita insan yang berjaya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad bin Abdillah rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini masih lagi Allah panjangkan umur kita. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi memberikan kepada kita rezeki, dan bahkan bukan sekadar Allah panjangkan umur kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di tempat-tempat yang terbaik pada waktu-waktu yang terbaik, dan saat ini kita sedang melakukan amal-amal yang baik. Apa khabar semua pendengar daripada Johor FM? Mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang berpanjangan, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan mulakan dalam siri Dauratul Quran. Ingin sama-sama kita bermuhasabah ataupun ingin kita bawakan pemikiran sebentar pada waktu dan ketika ini. Kita cuba ingin bertanya dalam diri kita, agaknya kenapa ada Muslim yang mudah diperdaya? Agaknya bagaimana Muslim dipengaruhi oleh ideologi daripada luar? Dan bahkan bagaimanakah atau kenapakah Muslim yang pada hari ini mudah untuk meragui agamanya sendiri? Jawapannya kepada kita adalah dengan satu jawapan yang sangat sempurna, iaitu apa dia? Kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ilmu sebagai pembeza yang paling jelas antara manusia, dan inilah yang ingin kita sentuh dalam pertemuan siri Dauratul Quran kita. Rujukan kita pada hari ini insya-Allah adalah berdasarkan daripada surah Az-Zumar juzuk yang ke-23 ayat yang ke-9 muka surat 459. Surah Az-Zumar ayat yang ke-20 ayat yang ke-9 juzuk yang ke-23 muka surat 459. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim,

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab di hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah lagi kepadanya, wahai Rasulullah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang hari ini kita persoalkan yang akan memberikan jawapan adalah dengan hal yastawi. Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timbulkan ini, adakah sama? Dalam bahasa Arab, ini disebut dengan soalan yang dipersoalkan yang mana jawapannya sudah pun jelas. Ya, ini kalau bahasa kita apa kita nak faham, retorik. Ya, ini soalannya nampak macam retorik sebab jawapannya sudah jelas, iaitu pastinya tidak sama. Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan bahawa Allah menjadikan ilmu itu sebagai pembeza antara mereka yang dapat melihat hakikat kehidupan dengan mereka yang buta darinya. Orang berilmu tentang Allah dan agamanya tidak akan diperbodohkan dan tidak akan tersesat. Ini adalah panduan daripada siapa? Iaitu Imam At-Tabari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah pula menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang yang mengetahui, iaitu tentang ya'lamun tadi, dalam ayat ini ialah orang yang mengetahui Allah, mengetahui syariatnya dan mengamalkan ilmunya. Ya, ini bukan sekadar mengetahui kepada perkara-perkara duniawi. Sebab itu baginda Rasulullah SAW dalam satu Sahihul Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam satu sabdaannya, sesiapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maksudnya di sini ialah tanda Allah Subhanahu wa taala sayangkan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kefahaman tentang agama. Maka ketahuilah, ilmu sebenarnya akan memperkukuhkan jati diri manusia. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala sebagaimana yang pernah dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan bahawa manusia lebih berhajat kepada ilmu daripada makanan dan minuman. Kerana makanan diperlukan 2-3 kali sehari, tetapi ilmu itu diperlukan setiap saat, bahkan akan diperlukan sepanjang hayat. Maka Muslim yang berilmu tidak akan tunduk kepada perkara-perkara tekanan yang lain, tidak akan malu dengan agamanya, tidak akan mudah untuk dimanipulasi kerana ilmunya menjadi perisai bagi dirinya. Maka sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mahu jati diri kita kuat, maka labuhkanlah diri kita dalam medan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pastinya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang jahil. Dan Muslim yang berilmu adalah Muslim yang tidak mudah tunduk kepada angin yang bertiup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan kita menuntut ilmu yang bermanfaat dan kita mampu memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata kita hari ini, ilmu adalah kekuatan jati diri Muslim. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ruang dan peluang dalam pertemuan yang akan datang, dan insya-Allah kita mendapatkan manfaat daripada apa yang ditinggalkan ingatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin.
Terima kasih kepada semua. Kita temu lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

cerahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, Ai Mudik Sungai, Semua Teluk Diranai. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya orang yang boros berbelanja tanpa perhitungan. Ayat contoh, selepas menerima gaji yang pertama, Ghazli seperti Ai Mudik Sungai, Semua Teluk Diranai kerana dia membeli belah secara membazir tanpa memikirkan kesannya pada kemudian hari. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.13 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.16 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.17 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segam dan Gemas Johor 8.20 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad, atas segala kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, cantiknya Islam, Islam mengingatkan kepada kita supaya berhati-hati dalam segala urusan. Daripada Hasan Al-Basri menceritakan, ada seorang lelaki telah mati dan meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang bekas hamba. Maka dia telah mewasiatkan kepada bekas hambanya untuk menjaga anak lelakinya. Maka dia pun tidak pernah lalai menjaga anak lelaki itu, sehinggalah dia baligh serta mengahwinkannya. Suatu hari anak lelaki itu berkata, "Siapkan bekalan untukku kerana aku ingin menuntut ilmu." Maka bekas hamba itu pun mempersiapkannya. Sebelum keluar musafir untuk mencari ilmu, dia pergi kepada seorang alim lalu bertanya kepadanya, yakni meminta pandangan. Lalu alim itu berkata, "Jika kamu ingin bertolak nanti, maka beritahulah kepadaku. Nescaya aku akan ajarkan kepadamu satu ilmu." Setelah itu dia pun berkata, "Sekarang telah hadir kepadaku hasrat untuk keluar. Maka ajarkanlah kepadaku ilmu yang ingin diajarkan itu." Lantas si alim itu berkata, "Bertakwalah kamu kepada Allah, bersabarlah dan janganlah kamu tergesa-gesa." Hasan berkata, "Dalam ilmu yang diajarkan itu terkandung kebaikan keseluruhannya." Kemudian dia pun pergi dan hampir tidak pernah melupakan nasihat tadi. Itulah tiga nasihat yang disampaikan oleh alim tadi. Maka setelah tempoh yang lama, tatkala dia pulang kepada isterinya, dia pun turun daripada tunggangannya. Ketika masuk ke dalam rumah, dia mendapati ada seorang lelaki sedang tidur agak jauh daripada isterinya. Isterinya juga sedang tidur ketika itu. Dia berkata kepada isterinya, "Demi Allah, apa yang hendak aku tunggu lagi dengan lelaki ini bagi membunuhnya?" Lalu dia pun kembali ke binatang tunggangannya. Namun tatkala ia ingin mengambil pedang dan berkata kepada dirinya, "Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dan janganlah kamu tergesa-gesa." Maka dia pun kembali kepada lelaki tadi. Tatkala dia berdiri di atas kepala lelaki itu, dia berkata kepada dirinya, "Apa yang aku tunggu lagi dengan lelaki ini bagi membunuhnya?" Maka dia pun kembali sekali lagi ke binatang tunggangannya. Ketika hendak mengambil pedangnya, dia teringat lagi nasihat tersebut. Lalu dia kembali sekali lagi kepada lelaki tadi. Tatkala dia berdiri di atas kepalanya, lelaki itu pun terjaga. Apabila melihatnya, dia bingkas bangun kepadanya, lalu memeluknya dan mengucuknya serta bertanya kepadanya, "Apa yang kamu perolehi setelah kamu meninggalkanku?" Dia menjawab, "Demi Allah, aku telah perolehi kebaikan yang banyak setelah meninggalkanmu. Demi Allah, aku telah memperolehi setelah meninggalkanmu bahawa aku pada malam tadi telah berjalan ulang-alik di antara pedangku dan kepalamu sebanyak 3 kali. Maka ilmu yang aku perolehi telah menghalangku daripada membunuhmu." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penceritaan ini barangkali lelaki itu adalah anak kepada dirinya. Tuan-tuan, di sini pesanannya kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana sahaja kamu berada. Pesanan kepada kita, setiap tindakan yang nak dibuat, jangan tergesa-gesa, bertakwa kepada Allah. Barangkali ada banyak kebaikan asbab daripada takwanya kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fakta Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi nak kongsikan bahasa Jawa untuk para pendengar kita.
1: Temu meneh sak patah sedino tino iki.
0: Iya.
1: Ya. Waras.
0: Waras semuanya, Wak. Okey, Wak, hari ini kita nak belajar ayat apa pula ini, Wak?
1: Ayatnya. Nak Jawa dulu ke Melayu dulu?
0: Kita nak Jawa dulu.
1: Jawa sik ya. Jawa di sik lah ya.
0: Ha,
1: nak Jawa di sik. Yen ono masalah, ojo dipendam dewean.
0: Yen ono masalah,
1: yeah.
0: Ojo dipendam dewekan.
1: Ha, pendem.
0: Pendem. Pendem.
1: Pekat sikit dah, pendem.
0: Pendem, dewekan.
1: Dewean.
0: Dewaan.
1: Dewean.
0: Dewaan.
1: Wek.
0: Wek.
1: Ha, dewek.
0: Dewean.
1: Ha.
0: Dewek. An. Macam tu. Maksudnya kat sini, kalau ada masalah, jangan simpan seorang diri. Seorang diri ni
1: dewek an.
0: Itu maksudnya.
1: Okey
0: kan, Wak?
1: Okey, boleh.
0: Boleh pun.
1: Boleh.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Terima kasih terus setia bersama dengan Akim dalam Melodi Permata hari ini. Yodi Jamini di sebelah malam ini. Akim tahu ramai yang sedang nak makan malam pada ketika ini, nak menjamu selera. Jadi Akim mengucapkan selamat menjamu selera. Sebenarnya dalam pukul 8 ni dikirakan masih elok lah kan untuk kita makan malam. Yang penting jangan terlampau lewat sangat tu makan malamnya. Ada mungkin yang rakan-rakan kita ni pukul 10 baru nak makan. Jangan ikut perangai Hakim. Hakim tak apa. Hakim sekarang ini sampai pukul 12 dia berkonti. Balik baru dia nak makan. Tapi dia makan pun taklah banyak sangat. Cik, tipu. Dua pinggan juga tak banyak tu. Tak adalah Hakim nak berkongsi kan. Kalau rakan-rakan tengah makan sekarang ini, Hakim yakin lauk yang anda sedang jamu itu masih dalam keadaan yang elok. Sebab kita khuatir kalau kita makan di sebelah lewat malam itu, kita makan lauk yang telah dipanaskan semula. Yelah, kita ni bila bekerja ni tak sempat kan nak masak dan juga makan di sebelah malam. Tetapi apa yang kita buat adalah kita panaskan semula lauk yang kita masak di sebelah pagi ke semalam ke kan. Dan kita makan masakan itu panas-panas. Dan sebenarnya kalau mengikut artikel yang Hakim baca, amalan panaskan lauk ini anda perlu hati-hati. Ada beberapa perkara yang anda perlu titik beratkan. Yang pertama, pastikan anda panas sekali sahaja lauk tu. Jangan berkali-kali. Sebab setiap kali dipanaskan dan disejukkan semula, lauk itu akan dapat risiko pembiakan bakteria yang semakin tinggi. Makin banyak anda panaskan, makin tinggi risiko pembiakan bakteria dan khasiat dalam makanan itu pun akan menjadi sangat-sangat rendah. Baik kita makan makanan yang berkhasiat kan, lauk apa orang kata kalau lauk yang sihat ni, sayur bening ke kan, itu makanan yang rendah lemak, rendah gula dan sebagainya kan. Tetapi apabila selalu dipanaskan, khasiatnya makin lama makin menurun. Dan kedua, anda kena pastikan kalau anda nak panaskan makanan itu, pastikan suhu yang betul-betul mendidih. Lauk pauk yang kita makan ini biasanya untuk elakkan pembiakan bakteria, kita perlu panaskan lebih daripada 70 darjah Celsius, 80 ke 100 ke kan. Yang penting kita nak pastikan lauk itu betul-betul mendidih. Jangan kita panaskan. Sekarang ini kan kita tahu dah ada air fryer, dah ada oven dan sebagainya kan, ada ketuhar dan sebagainya kan. Kita panas tu ala kadar je, 60 darjah Celsius, 50 tak boleh kawan-kawan. Kena lebih 70 darjah Celsius. Ya. Untuk kita pastikan bakteria betul-betul mati. Dan yang ketiga, kalau anda nak panaskan tu, panaskan lauk je lah. Jangan panaskan nasi. Awas nasi dan juga sayur-sayur. Sebab nasi yang sejuk, kalau dah dibiarkan terlalu lama pada suhu bilik, akan berisiko membiarkan bakteria yang dipanggil sebagai Bacillus cereus, yang toksiknya tahan panas. Jadi kalau anda panaskan semula nasi tu pun, bakteria ni boleh masih hidup dalam nasi anda tu. Bahaya-bahaya tau. Dan sayur pun lebih kurang sama. Sebab apabila dipanaskan, nutrisi dalam sayur itu akan berkurang, bakteria pula akan meningkat. Itu yang kita risau. Kalau boleh, kita panaskan lauk je. Nasi kita tak nak baru kan. Itu yang Hakim selalu buat lah. Kita kadang-kadang ni tak nak membazir. Lauk banyak di sebelah malam terbiar kan. Besok pagi kita panaskan semula. Tapi kadang-kadang kalau Hakim lah kan, lauk kari di sebelah malam. Tapi di sebelah pagi tu masih banyak lagi. Jadi Hakim panaskan. Cuma Hakim tak makan dengan nasi. Hakim buatlah lemping. Jadi lemping tu makan dengan kari. Kan sedap gitu. Cerita pasal makanan ni, alamak, lapar pula. Ada siapa-siapa yang nak ajak Hakim pergi makan tak malam ini? Tak boleh. Hakim nak berkonti. Besok boleh. Esok Hakim cuti. Apa-apa, roja. Baik. Meneruskan hiburan kita, banyak lagi lagu menarik Hakim nak putarkan selepas ini. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Jom dengar lagu ini, Feminine Kini, Johor FM.
3: Berdampingan mesra dalam menyanyi hujan, bagaikan dunia milik kita.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Wanita hari ini semakin berani melangkah ke hadapan dalam pelbagai bidang kerjaya. Dengan keyakinan terhadap kemampuan diri, mereka membuktikan bahawa wanita juga mampu mencapai kejayaan. Jangan takut mencuba perkara baru dan keluar dari zon selesa. Keberanian untuk melangkah membuka ruang kepada peluang yang lebih luas serta membantu membina pengalaman berharga dalam perjalanan kejayaan dan kehidupan.
2: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili zon semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026. Johor, Dia Kalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

ME63, Komitmen Nasional, Perkukuh Keutuhan Negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musafarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

semua bersama dengan Kak G dalam Gincu Merah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G.

0: Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
1: Baik, Hakim nak menjemput rakan-rakan untuk hadir ke WhatsApp kami di nombor 012-930-1019 untuk menghantarkan kiriman dan juga ucapan berserta lagu apa yang anda nak Hakim mainkan di jam ini, sebab kita dah masuk dalam ruangan seleksi yang pastinya Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Dan sepanjang jam ini, jam seterusnya, lagu-lagu yang dimainkan bukan pilihan Hakim, bukan citarasa Hakim, tapi lagu yang disusun oleh anda berdasarkan permintaan anda semua. Dan nampaknya ada beberapa rakan yang dah muncul di WhatsApp. Izinkan Hakim untuk baca sekejap. Kita ada Abang Nin Banjari, orang Kuat Parit Raja Batu Pahat. Ucapannya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. DJ Hakim di Melodi Permata, sihat-sihat, senyuman manis-manis, lagi ceria-ceria selalu, hendaknya amin. Mohon siarkan lagu yang dipinta, Kenangan Manis di Bulan September, Harum Subur di Hati, Wasilah Kasih. Dan juga ucapannya, satu nama tetap di hati untuk isteri Fadila. Menyapa juga rakan-rakannya, Ujang Pontian, Wak Din, Din Kubur, Kak Lo, Mona, Wak Na, Jamil, Sadia Markom dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM yang lain. Terima kasih DJ Hakim. Sama-sama Abang Nin. Seterusnya kita ada juga Mas Mona JDT. Seleksi di memori malam ini akan nak dengar lagu ini. Mohon siarkan, katanya, Luka Sekerat Rasa Seperti Mati Lampu. Lagu ni Hakim suka. Manisnya Rindu. Dan juga Kak Mas Mona, kita nak menyapa rakan-rakannya, Fauzia, Linda, Ita, Encik Nin dan isteri, Asia Gersih, Tok Jit dan isteri, Cik Yam ku sayang, DJ Hakim yang sedang bertugas juga. Sabar melayan kerenah pendengar. Hakim sabar dan Hakim terhibur. Tak adanya nak nyusah-nyusah. Okey je. Hakim suka dengarkan dan juga baca kiriman-kiriman anda semua. Ada yang suka berseloroh, suka berjenaka. Dan ada juga yang menghantarkan kiriman-kiriman sweet. Sampai semut dah penuh kat konti ni kalau Hakim baca. Jealous kita. Baik, itu antara kiriman-kiriman rakan kita. Kalau anda ada nak menghantarkan kiriman, bolehlah hubungi kami ke nombor WhatsApp 012-930-1019. Ada beberapa lagi nama. Kejap lagi Hakim akan bacakan dan Hakim akan tunaikan permintaan lagu anda. Itu anda kena tunggu dan terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Jom, Hakim nak tunaikan lagu permintaan Abang Nin Banjari kita. Layankan sama-sama Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Johor FM.

0: mulakan hari-hari anda bersama kami, Johor FM.
1: Lagu-lagu yang dimainkan pada ketika ini adalah lagu daripada permintaan pendengar kita. Seperti Mati Lampu tadi adalah lagu permintaan Kak Mas Mona JDT kita di WhatsApp tadi. Dan Hakim nak berkunjung juga di WhatsApp pada ketika ini. Nak bacakan kiriman daripada Kak Aini Ishak kita. Assalamualaikum, selamat bertugas di Jakim. Waalaikumsalam. Dalam melodi permata di Johor FM. Boleh minta lagu tak? Boleh. Nak dengarkan lagu Nurani dari Crystal. Boleh? Hakim dah susun dalam sistem. Jadi kita dengar sama-sama ya. Dan lagu ini ditujukan untuk siapa saja yang tengah layan Johor FM. Dan juga DJ Hakim yang kacak bergaya gitu. Hakim rasa Hakim kena baca lagi sekali. Lagu ini untuk siapa saja yang tengah layan Johor FM. Dan juga untuk DJ Hakim yang kacak bergaya gitu. Setuju? Setuju? Itu dia ucapan dari Kak Aini Ishak, Bagan Batu Pahat Johor. Terima kasih you. Welcome you. Itu dia ucapan daripada Kak Nuraini Ishak kita. Kemudian kita juga ada kiriman daripada chef tersohor di Caah. Siapa lagi kalau bukan Kak Rubiah kita dari Kampung Seri Gajah Caah. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Seri Gajah Caah dan buat saudara mara yang jauh dan dekat, terutamanya keluarga di Kepulauan Riau Bengkalis Indonesia. Rindu serindu-rindunya katanya. Dan juga buat suami tercinta Rahmat Ismail, terima kasih atas segalanya. Semoga Allah merahmati ikatan suci kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Ha, gitu katanya. Kan Hakim cakap kan, pendengar-pendengar kita ni semuanya sweet-sweet. Ha? Kak Rubiah inilah salah satu orangnya. Buat Hakim, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, sentiasa ceria menjadi DJ kesukaan para pendengar Johor FM. Amboi. Belum sampai ke tahap itu lagi, tapi terima kasih. InsyaAllah satu hari nanti ya. Dan juga ini cuba teka siapa rakan kendaraan Hakim. Cuba teka Waknah kita dekat Parik Yani tu. Dia kata selamat malam DJ Hakim, moga sihat ceria selalu ya. Hakim dah makan ke belum tu? Yok mentong-mentong yok. Lama mentong apa tu? Lepas solat isyak ni Waknah terus lapor pula. Ada permintaan lagu ke malam ni? Ada Waknah. Kalau ada Waknah nak minta lagu juga ya, boleh-boleh. Nak minta lagu Portrait Mona Lisa, nyanyian Awi Wings, dan juga lagu Sampai Hati, nyanyian Aming Spring. Itu dia Waknah jiwa. Jiwa rockers ya Waknah. Ini Waknah ni. Dia walaupun dia suka kelentang-kelentang kat dapur, tapi jari dia boleh menggigit gitar tau, kalau anda semua nak tahu. Malam-malam dia selalu jamming katanya. Gurau-gurau. Dia kata ucapan salam melodi permata untuk DJ Hakim, untuk semua pendengar-pendengar Radio Johor FM di mana saja anda berada. Teruskan bersama Radio Johor tanpa henti bersama DJ hebat DJ Hakim. Amboi. Malam ni kembang Hakim. Kembang sekembang-kembangnya. Gitu. Terima kasih banyak-banyak. Dan dia juga terima kasih, kata terima kasih Hakim bacakan WhatsApp Waknah. Mestilah Hakim baca semua WhatsApp Waknah. Semua rekan-rekan kita, Abang Nin, Abang Abdul Rahman selalunya kadang-kadang, Kak Mas Mona JDT, Kak Ruby dan macam-macam lagi rakan-rakan kita, Abang Nin juga. Antara nama-nama yang selalu muncul ketika Hakim berkonti. Tak adalah Hakim rasa kesunyian kan, selalu kan. Mesti rakan-rakan ini selalu menyapa Hakim, baik petang, baik malam. Ini antara nama-nama rakan baik Hakim di konti. Hakim ucapkan terima kasih juga kepada semua ya. Baik, apa kata kita layan lagu permintaan Kak Aini saat kita. Nak minta lagu ini, Nurani, Crystal, Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, Ai Mudik Sungai, Semua Teluk Diranai. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang boros berbelanja tanpa perhitungan. Ayat contoh, selepas menerima gaji yang pertama, Ghazli seperti Ai Mudik Sungai, Semua Teluk Diranai kerana dia membeli belah secara membazir tanpa memikirkan kesannya pada kemudian hari. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Tetapi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Lagu yang Hakim putarkan tadi merupakan lagu permintaan daripada Bang Ujang kita. Ya, ucapannya di sini, Pontian hadir. Assalamualaikum, selamat malam Hakim. Selamat bersiaran di Melodi Permata. Selamat malam juga kepada rakan pendengar yang lain. Disapa di sini adalah Abang Nin, Kak D, Jaimah Ramli, Udin Din, Kak Safia, Kak Marfua, Pak Wan dan juga yang lain. Itu dia tadi Hakim dah tunaikan lagu Nilai Cinta dan juga Insan. Permintaan daripada Abang Ujang kita. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita bersua lagi ya Abang Ujang. Abang Ujang ni seorang yang sempoi. Dia siap bertegur lagi dengan Hakim. Ini Hakim eh. Biasa dengar aje kat radio tak pernah jumpa. Terima kasih Abang Ujang kita. Memang sempoi orangnya. Kita berbual pun macam member ke member gitu. Siap ajak makan sama hari tu. Ni dalam program kat Melaka, itulah Semangat Aspirasi Malaysia 2026 dekat bawah Taming Sari tu. Rasanya Abang Ujang sempat tak naik menara Taming Sari? Kalau sempat nanti insyaAllah kongsi-kongsikan gambar. Ya, itu dia Abang Ujang kita. Terima kasih. Baik, kita juga ada di sini. Assalamualaikum DJ Hakim yang comel. Waalaikumsalam. Hakim baca lagi sekali ya. Assalamualaikum DJ Hakim yang comel. Waalaikumsalam. Kak Jun juga hadir dari Taman Kota Masai Pasir Gudang. Malam ni Kak Jun nak minta lagu Langit Tanpa Tiang, Kain Cinta Putih, Firasat Kasihku. InsyaAllah kalau ada dalam sistem, macam biasa Hakim akan putarkan hanya untuk Kak Jun kita. Terima kasih Kak Jun. Antara rakan kendaraan Hakim juga. Kemudian kita juga ada pendengar kita Hana dari Johor nak request lagu Romantis Spring. InsyaAllah ada dalam sistem, Hakim terus mainkan. Yang penting anda terus setia bersama dengan Hakim di Johor FM Permata Selatan. Jom layan lagu ini.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Itu dia lagu romantis daripada Spring yang diminta oleh rakan pendengar kita Hana dari Johor nak minta lagu ini ditunaikan. Ya, Hakim harap rakan-rakan semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu dan juga rancangan-rancangan yang telah pun diputarkan pada Melodi Permata malam ini. Dan Hakim juga nak mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang tengah menyapa-nyapa Hakim di WhatsApp pada ketika ini. Ada juga yang lepas Hakim dah tunaikan lagu, mereka cakap terima kasih dan Hakim mungkin tak sempat nak reply di WhatsApp, Hakim reply di radio lah ya. Hakim ucapkan sama-sama, Hakim berbesar hati untuk menunaikan lagu-lagu anda. Yang penting anda menemani Hakim sehingga tamat siaran hari ini ya. Kita ada juga yang mengucapkan terima kasih di sini, Wakna. Dia kata, Hakim, lagu Wakna belum disiarkan lagi ya. Lepas tu Hakim cakap, ada kejap lagi. Lepas tu dia kata, oh takut Hakim terlupa. Dan bila Hakim dah siarkan, dia cakap, terima kasih Hakim siar lagu pilihan Wakna, Hakim terbaik lah. Sama-sama. Dia macam ni, walaupun anda minta lagu, tapi Hakim kena susun. Kita dekat Johor FM, kita ada orang kata sifir yang kita perlu ikut. Kalau anda minta semua lagu lelaki, Hakim perlu susun lagu perempuan dahulu. Tetapi lagu perempuan itu adalah permintaan daripada pendengar kita yang lambat sikit berbanding anda. Tetapi Hakim tunaikan dulu. Dia tak adalah nanti dekat dalam radio semua lagu lelaki, kumpulan lagu rock semuanya lelaki. Hakim selitkan juga perempuan dan Hakim selang-selikan dengan lagu lelaki, perempuan, kumpulan dan sebagainya lah. Supaya kita bila dengar tu adalah variasi lelaki dan perempuan. Gitu. Tapi Hakim berbesar hati, Hakim akan tunaikan semua lagu-lagu anda. Kalau anda minta 4-5 lagu, Hakim tunaikan 3. Kalau anda minta 3, Hakim tunaikan 2. InsyaAllah at least 1 lagu anda Hakim tunaikan ya untuk malam ini. Jangan risau. Meneruskan hiburan kita, Hakim tunaikan lagu permintaan Kak Noraini HR kita. Dia nak minta lagu ini dari bawah Ezar Hanza. Sebenarnya Kak Noraini kita minta lebih awal, dia antara orang paling awal yang minta lagu ini. Tetapi lagu yang dia minta awal-awal tu tak ada, jadi aku minta dia bagi lagi satu lagu supaya kita dapat tunaikan. Dan dia baru WhatsApp dan Hakim akan terus mainkan di jam ini. Yang penting anda minta lagu. Kalau tak ada lagu tu dalam sistem, Hakim akan reply dekat WhatsApp dan anda bagi tajuk lagu baru, Hakim akan putarkan. Tak kisah macam mana sekalipun, Hakim akan tunaikan. InsyaAllah. Jom layan lagu ni dari bawah Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, Ai Mudik Sungai, Semua Teluk Diranai. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang boros berbelanja tanpa perhitungan. Ayat contoh, selepas menerima gaji yang pertama, Ghazli seperti Ai Mudik Sungai, Semua Teluk Diranai kerana dia membeli belah secara membazir tanpa memikirkan kesannya pada kemudian hari. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik Johor FM.
1: Baik, kita dah masuk jam yang terakhir. Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang setia menemani Hakim sepanjang siaran Melodi Permata pada ketika ini. Dan Hakim nak berkongsikan sedikit info. Besok adalah waktu yang di mana kami di Johor FM tak sabar nak menanti satu rancangan istimewa pada sebelah malam esok. Rancangan apa tu? Ya, Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Kita tahu dekat Johor ini menghantar wakil. Namanya Adik Dia Kalisha. Dan Hakim pernah tengok video rakaman beliau menyanyi. Dan sebenarnya, Hakim baru tahu rupanya Adik Dia Kalisha ni pernah menyertai macam karaoke, suka-suka dan sebagainya kan. Pernah ada video-video di media sosial beliau dan juga keluarga beliau. Tak silap, mungkin ayah beliau ke siapa. Tetapi ada akaun tu yang menunjukkan Adik Dia Kalisha ini menyanyi. Dan masa tu, Adik Dia kecil lagi. Dan memang suaranya sangatlah sedap. Tak sangka, memang ada bakat yang sangat-sangat besar. Dan sebab itu jugalah beliau dipilih, diangkat untuk dibawa dalam Bintang Kecil ini. Debaran Bintang Kecil. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 ini akan disiarkan secara langsung di TV2 bermula pukul 9 malam. Dan rakan-rakan mana yang duduk kawasan JB, Kulai, Kluang dan semua 10 daerah di Johor menyokong Adik Kalisha, pastikan anda tengok TV2 besok. Kita nak tengok Adik Dia kita perform bersama dengan adik-adik dari negeri yang lain. Ada beberapa negeri di Semenanjung yang turut menghantarkan wakil, tetapi kita di Johor mestilah sokong Adik Dia Kalisha. Di pihak Johor FM, penerbitnya DJ Suzy dah lama berkampung dekat Negeri Sembilan. Program akan berlangsung di Negeri Sembilan, di RTM Nogori. Hakim dah tengok video-video yang dikongsikan oleh DJ Suzy kita. Di mana pada ketika beliau dah sampai bersama dengan Adik Kalisha, tengah rehearsal, tengah praktis vokal. Memang sangat-sangat seronok. Adik kecil Kalisha itu, Adik Dia Kalisha itu, dah alami pengalaman latihan vokal bersama seorang cikgu vokal dan juga latihan persembahan dan sebagainya kan menjelang hari esok ini. Ini yang membuatkan Hakim semakin tak sabar. Dan untuk anda yang mungkin nak tengok video-video teaser Adik Dia Kalisha ini, boleh berkunjung ke Facebook kita, ke IG kita ataupun mana-mana platform media sosial Johor FM untuk tengok gelagat-gelagat adik-adik kita dan juga video teaser adik kita practice vokal misalnya. Ada video tu dalam Johor FM punya akaun media sosial. Tengok video tu, tinggalkan like. Like anda melambangkan sokongan anda terhadap Adik Dia Kalisha. Itu dapat berikan dia semangat untuk buat yang terbaik besok. Apapun, Hakim di Johor FM mengucapkan selamat, maju jaya. Jadikan pentas ini sebagai peluang untuk adik menimba ilmu dan meluaskan lagi pengalaman. Apatah lagi untuk menjadikan pentas ini sebagai platform untuk adik melonjak ke industri muzik. Itu dia. Kita tahu ramai artis-artis atau penyanyi-penyanyinya berbakat lahir daripada Johor. Mungkin siapa sangka Adik Dia Kalisha salah satu daripadanya. InsyaAllah, amin. Baik, kita nak meneruskan hiburan. Banyak lagi lagu menarik diputarkan. Macam selepas ini, Hakim nak putarkan lagu Jimbara Patri. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

0: Jom ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Fedah Redung. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.

0: hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Baik, kepada yang sedang nak berehat, yang nak menuju ke katil ke pada ketika ini kan, selamat beristirahat, selamat berlayar malam. Semoga mimpi anda indah-indah semuanya. Baca doa sebelum tidur, jangan lupa. Ya, dan kepada rakan-rakan yang mungkin pada ketika ini sedang memandu, kita tahu di sebelah malam ini mungkin ramai dalam kalangan pendengar yang sedang memandu bas, memandu lori ke kan, buka Johor FM, dengar suara DJ Hakim berkumandang dekat corong radio tu. Hakim ucapkan selamat memandu, hati-hati dalam perjalanannya. Jangan risau, hiburan akan tetap diteruskan di sebelah malam walaupun kita dah berada di jam yang terakhir. Dan Hakim akan pastikan di sebelah malam ini Hakim hanya akan putarkan lagu-lagu yang best je untuk abang-abang lori, abang-abang bas semua. Dan mungkin kepada rakan-rakan yang mungkin pada di sebelah malam tengah menyiapkan barang ke untuk esok ada majlis dan sebagainya kan, ada yang tengah potong bawang ke, tengah kupas bawang dan sebagainya, ataupun tengah potong cili dan sebagainya kan, hati-hati tengah memasak tu ke kan, hati-hati buka lampu terang-terang, jangan cuba-cuba untuk orang kata merewang dalam keadaan yang tak cukup lampu, lampu tak cukup terang, hati-hati bahaya ya tu. Takut tiba-tiba terhiris je kan. Lagu-lagu pula galau, bukan saja terhiris hati, terhiris jari pula nanti kan. Jangan ya. Baik, apa jua urusan anda semoga dipermudahkan. Hakim tahu besok hujung minggu ada banyak pengisian yang akan anda buat pada esok hari. Antaranya mungkin anda pergi majlis kahwin ataupun mungkin anak anda ada nak kahwin ke kan. Semoga dipermudahkan urusan. Hakim saja lah cerita pasal lah kahwin-kahwin ni kan, pasal majlis-majlis ni. Sebab besok Hakim cuti. Hakim kena teman kawan Hakim. Dia ada majlis pertunangan. Hakim ucapkan tahniah jugalah kepada insan itu. Dan kalau dia mendengarkan, Hakim ucapkan semoga dipermudahkan urusan. Nak dijadikan cerita, besok Hakim akan jadi macam, bukan pengapit lah, tapi lebih kepada support member gitulah. Istilah support member, Hakim akan hadir majlis pertunangan itu. Hakim akan jadi sebagai dia punya best man. Dan Hakim akan bawa dia ke rumah pasangannya itu. Ya, yeah. Hakim cuma jadi macam driver je lah gitu. Sebab ini rakan baik Hakim sendiri. Kita dah belajar, kita dah kenal lebih daripada 5 tahun. Lebih dah. Dan dia pun kira macam keluarga tapi lain mak bapak gitu. Dia punya rapat tu. Jadi ini antara saat yang Hakim tak nak lepaskan lah. Hakim nak bersama-sama dengan dia. Tetapi rakan-rakan semua, jangan sesekali tanya majlis Hakim bila. Itu semua di tangan Tuhan. Jangan tanya Hakim, Hakim tak tahu. Baik, tak nak borak pasal ni banyak, nanti takut ada yang bertanya dekat WhatsApp. Jom kita layan lagu selepas ini, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.
2: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Nampaknya kita dah berada di penghujung siaran Melodi Permata dan Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang setia menemani sepanjang siaran 6 petang hingga 12 tengah malam. Nampaknya Hakim juga nak mengundurkan diri kejap lagi dan macam biasa Hakim nak mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa yang mengguris hati anda semua. Kita biasa gurau-gurau itu tandanya apa Hakim selalu sebut? Ya, sayang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Ya, apa pun Hakim harap rakan semua terhibur sepanjang siaran kita bersama ya. Dan sebelum kita Hakim mengundurkan diri, izinkan Hakim untuk meninggalkan anda dengan kata-kata ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengarkan lagu ini. Mimi Fly, Nara. Hakim tinggalkan hanya untuk anda semua. Selamat malam.
3: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: 스트레스야 뭐.
1: 이장아 스트레스 좀 땡아 줘 FM.
2: 웃음이 뭐 뭐도.
1: 장안 루파 땡아 줘 FM.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
3: Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Dave Gapsi dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasirul FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM. Nanti kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Burhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat. Yang sehat akan terus kekal sehat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan Nasional Game Burhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa, jangan lupakan Nasional FM. Jangan-jangan, kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda, di hati saya, di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Burhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan, ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Kerana kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

akan pedalaman di Sandakan, Tongod, Petulupit, Paitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan. Jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni, fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan? Sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya, dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, dia betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bisa antara dunia boleh ya. Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noah Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Lida Wahida juga telah hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang JJ Kemas Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor. Nordiana Nordia Miri Sarawak. Anak Anton dari Kudat Sabah. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir. Albiana Rosiliana, lagi siapa lagi, siapa lagi, Nenek Ani Faiz 46 hadir dari Pahang menghala ke Kuala Lumpur. Luncur. Okey, mantap, kasih hon pam-pam-pam. Nur Azila Aru Arminang, kita ada Zaid Zuraini juga dari Temerloh Pahang. Razak Balangi, siapa lagi, Aisyah Putera Mesing Johor. Oh, ramai juga lah yang telah pun melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya. Dat Ray Juhas Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Ramli Lee Pasu Omar Abdul Jalil Tahir. Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

Persembahan Kumpulan Mei dengan Darah Perjuangan membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu. Ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi parlimen. Dan penglibatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya jemput datang beramai-ramai ke hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses parlimen berlangsung selalu, kan? Ramai yang tak ada peluang nak masuk parlimen. Inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi, kita kena tahu bagaimana perjalanan parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September sehingga esok, ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa yang di-Pertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan hari terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng Borhantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri. Razak Balangi juga hadir. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Dia kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Gerik hadir. Tantari dan juga Mas Merah, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng Berhantu, jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu. Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik . Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muasasa bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga kan. Jadi pengekalan kos Haji Muasasa bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya. Dan daripada 25 itu, 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos haji muasasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Geng-geng buruhantu. Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Fikri 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Norjiz, Nurul Aini 86, Ita Chot, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nurlia Ramli, Dihana, Sobihi, Muhammad Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu lah. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Aid Zamani dari Bagan Lalang. Dan Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live. Kita tolong tepi-tepi live, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Hujung-hujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi live tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Nil Sungkai hadir. Wowo Nil Sungkai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM, juga rakyat Malaysia, mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, Bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Senyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan lagu untuk pengantin-pengantin. Kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

paduan suara Asia Bosley dan juga Abhijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke satu 25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolik-golik ya. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun dikala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita pun jadi sejuk, je relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburuhan tu takkan tidur.

Kan haji dalam tempoh yang lebih munasabah dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029 giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ni, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60. Entah hidup lagi, entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan. Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wan Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su, My Heart, Nur Pinang, ada Ina, Uda, Uda Apis, Mr. I, Zarina Ina, Suhailan Nizam, Ketupat Palas, SK Mor, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cik Dah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi. Haji lepas 189 Muslihana Mustafa Azaz No Aikas Muhammad Yahya Lagi saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi dari Manjung Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah okey, orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Kabain Burger 7E Baling Kedah. Lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi buju katil ni. Ya betul, nak menangis tepi buju katil. Yalah, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah Allahyarham Haji Spin dan juga Siti Nordiana, menerusi lagunya Resepi Berkasih. Nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia, kena ada adunannya.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Dengan lagunya Suara Cinta membawa kita ke 1.55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia, mereka yang jaga sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tau. Ucap terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Dia mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita. Sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas, lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu. Semuanya bergantung kepada rondaan-rondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM, Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak, yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng buruhan tu, Azhar Jaafar saya nampak melaporkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepanah. Yus, biar betul Yus waktu-waktu begini. Okey, siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahara, Ayub, Murni, Sa'ad, Shamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyikan nanti takut apa tahu, takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatimah, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini, melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Karo Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul, Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira, Nista Leo, nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR, Minah RR.
Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Kisah dalam geng, geng-geng Pro 2 semua. Bad SB Abang Lori masuk pom-pom-pom. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963, memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya, Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi, belum lagi ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam, berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O, carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Okey, Paman Ujang juga turut bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang, Duh Cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul.

dengarkan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Abi Ojisan juga melaporkan diri. Hadir di... Dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

kiparkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kiparkan Jalur Gemilang. Merdeka!

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amiro dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perik bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2:55 pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbaki kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya siapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah. Termasuklah dari segi kos sara hidup, lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey, mantap, semua okey, semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang berbangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, geng-geng burger saya, mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Rus memberikan salam. Ada, kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid, ada siapa lagi? Entah le, hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intan Abdul Kadir, Ishal Naznin, ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah, kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abih Farhan, Lir 1182, Mizan Tol Bentong, katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani, kita ada Noliana, Hasmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zianazin, ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri cipta Sari Amri. Zianazin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu Putus Terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang reda. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Yan, Kota Star dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor, di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Sabis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labu dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya melakukan

juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Ina 92 antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey. Waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar aja, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Geburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana sayang. Kita terpaksa lepaskan kerana melepaskan adalah jalan yang terbaik demi sebuah kebahagiaan mudah-mudahan. Kadang-kadang perpisahan juga membawa kebahagiaan. Mungkin kita tak rasa, tak rasa pada hari itu, tapi di masa akan datang kita akan rasa kebahagiaan itu. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk pertemuan hari Sabtu hari ini 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru bangun tu, selamat pagi untuk anda. Bangun terus cari National FM. Oh mantap, itu yang saya nak tu. Terus cari geng buruh hantu. Tapi rupa-rupanya dia jadi geng buruh merpati. Baik, kita berhati-hatilah dengan sindiket pekerjaan di atas talian tau. Ramai yang tertipu, ramai yang diperdagangkan kan. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan dalam talian tidak wujud juga dipercayai menyasarkan warga China tumpas susulan penahanan tiga lelaki warga negara itu dalam sebuan di dua premis berasingan di kawasan Melaka Raya Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintendent Azrul Muhammad menyatakan ketiga-tiga lelaki berusia antara 29 hingga 37 tahun itu ditahan dalam sebuah serbuan pada 12 tengah hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka bersama-sama dengan bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah IPK di Melaka Tengah. Banyak lagi lah penipuan atas talian. Banyak menjanjikan gaji yang besar, macam-macam lagi yang dijanjikan. Semuanya janji bulan dengan bintang. Tapi akhirnya rupanya kita diperdagangkan untuk melaksanakan, dipaksa bekerja. Dipaksa bekerja menjadi scammer, dipaksa bekerja macam-macam lagi. Kerja-kerja yang menyalahi undang-undang. Bukan saja undang-undang negara kita, tetapi undang-undang dunia. Betul, jadi hati-hatilah eh. Kalau ada orang yang tawarkan pekerjaan tu, kena selidik betul-betul. Dia kata tak payahlah kerja jauh-jauh, kerja je dekat rumah je senang kan, dekat-dekat kawasan rumah. Tapi ramai yang memilih kerja sekarang ni. Ramai yang memilih kerja. Semuanya nak kerja gaji besar ha. Itu yang masalahnya tu kan. Fisabilillah, selamat bertugas untuk anda. Ada Ana Musab, Ani 83, Cik Ayu Comel, Jun JR yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azhar, Farhana, Dia, kita ada Ikhwan, Sis Erna, Adrin Amin, Sutera Tai, Azizan Ashraf, Yati 5075. Kita juga ada Azizan Ashraf, Ajis Ajib 77, Manja, Fizal Rizal, Masna Abdullah, Abang Latif, Azliza Baha, Dia Wawa, Zila Dawud, Alias Sweet. Siapa lagi? Emma Chomel, Azman Cik Hassan, Rino Hara, Mariana, Rukijah. Kita ada juga Masura, Amak Yi dari Ampang, Ejen White Gluta Horse, Syaz Muhammad Badrul juga hadir menerusi Nasional Game Berhantu. Termasuklah Ibi Hashim. Beribu lagi, kita sambung. Tadi kita dah layan koleksi 80-an. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Dengan lagu ini, sebelum itu, seperti biasalah, waktu begini saya terbawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu daripada persembahan Rob Kumar Raton, 7 Man Rap, Dick Tahir. Ramai, saya tahu ramai yang minatkan lagu ini. Ramai yang berhati Bollywood. Terus layan game berhantu.

PR Bumi Putera Rockers menerusi lagunya dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Kita sebagai rakyat Malaysia kena peka muat turun kandungan dekat media sosial. Bukan saja media sosial, bukan saja kita, tetapi kita mengharapkan juga penerbit-penerbit drama, penerbit-penerbit filem kan, dia sensitiviti terhadap aspek agama, terutamanya melibatkan agama Islam, aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam kita. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga menyeru semua pihak yang terlibat dalam penghasilan karya filem dan juga televisyen supaya merujuk garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam, khususnya bagi kandungan yang menyentuh perkara berkaitan agama dan juga nilai Islam. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi katanya dekat sini, jabatan itu mengambil serius kandungan media yang mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan mesej serta membentuk nilai dalam masyarakat, khususnya yang

melibatkan aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam. Dengan sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah pun mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bagi membincangkan usaha, inisiatif dan juga pendekatan yang boleh dilaksanakan, memastikan kandungan yang dihasilkan mengambil kira nilai agama, akidah, syariah, akhlak serta sensitiviti masyarakat di Malaysia. Betul, masyarakat di Malaysia kena peka lah, terutamanya kita juga. Bukan sahaja penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya, tapi kita juga kena peka terhadap perkara itu. Sekarang zaman media sosial tau, zaman media sosial ni ramai yang muat turun perkara-perkara yang boleh menyentuh soal agama kita, akhlak, apa lagi yang boleh menyentuh lah sensitiviti bagi masyarakat Islam terutamanya. Jadi kena berhati-hati selalu. Surina memberikan salam. Waalaikumsalam. Ain dari Dungun, terima kasih yang terus bersama-sama dengan saya. Ada Ziu, ada Ain, ada Acuniza, Zulaika Azurin hadir dengan kerang, sambal kerang bang. Okey. Ibu Ayah Arah 77, ada Hai, ada Murni, Muhammad Said, Isa, ada Pio Sungai Pandan, Tok Mami 74, Meli Bidadari Hati. Kita ada Yara Boys, driver lori TPC. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Oh, kasih luncur lagi, kasih laju lagi tapi line-nya boleh tahan dekat live TikTok waktu ini. Rohalizam Yam memberikan salam. Waalaikumsalam. Semua okey lagi, alhamdulillah. Ada yang dah siap kuih pun katanya. Dah siap bang, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Tapi siap kuih tu, ada tak air mata tu jatuh ke dalam tepung? Jangan sampai air mata terkenangkan kenangan, tiba-tiba meleleh, air mata jatuh ke tepung kuih tu, rasa lain je hari ini, rasa masin je. Pak Yus memberikan salam. Kelang Pinang dah sampai, alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak kepada pemandu-pemandu Malaysia yang ikut peraturan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Anda memang orang yang hebat. Siapa yang ikut peraturan itu adalah orang yang hebat. Siapa yang langgar peraturan, orang itu pada saya ianya bukan satu bukan insan yang hebat lah. Siapa yang ikut peraturan itu adalah insan yang hebat. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Baiduri, persembahan daripada Macro Hayu. Ditakdir kita bersama. Kita sememangnya ditakdir untuk bersama. Bersama-sama dengan Nasional Gemburuh Hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: sebelas bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

Spring dengan Cempaka di Rembulan. Lagu yang sangat syahdu sebenarnya. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kepada rindu yang tidak berpenghujung. Dan bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, pada awalnya kita akan menangis sepuas-puasnya. Tangisan kita itu akan digantikan dengan rasa sedih selepas itu. Dan bila perasaan sedih itu berlalu, apa yang tinggal akan hadirlah rasa rindu. Dan pada waktu itulah sebenarnya baru kita kenal erti menanggung rindu yang tidak berpenghujung. Sakit tau. 5:05 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pagi ini kita susun langkah kita kerana setiap langkah kita ada tujuan dia. Setiap nafas yang kita hirup itu ada kehidupannya. Setiap harapan di pagi ini ada kepastiannya. Dan setiap doa itu pasti ada jawapannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi kita selesaikan satu persatu perkara itu. Selesaikan dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di jalur takdir kita sendiri. Ya? Semua okey, geng-geng berhantu. Ramai yang masih lagi okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Geng-geng berhantu ini sangat-sangat sporting. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 pagi. Labuan adalah 5:02 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:26 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 pagi. Kuala Terengganu 5:51. Kuantan Pahang 5:53. Kota Baru Kelantan 5:54. Manakala di selatan tanah air, di Johor Bahru, Johor 5:50. Bandaraya Melaka 5:56. Seremban Negeri 9:57. Shah Alam Selangor 5:58. Kita tinjau di sebelah utara pula, di Ipoh Perak, tepat jam 6 pagi nanti. Manakala Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah, Kangar Perlis 6:02 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, di awal pagi ini kita doa sama-sama. Sebelum subuh ni kita doa sama-sama segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahuwataala. 5:15 pagi seperti biasa, jangan lupa kita dengarkan raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Session 17 Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan yang oleh yang berbagi Ustaz Cik Wan Mansur, Riwayat Teladan bahagian yang kedua tajuknya, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Mantap semua. Semua okey? Nak berhibur lagi tentunya di jam yang terakhir. Tapi sebelum itu, terima kasih Herman MBU melaporkan diri. Ada Ikin, ada Lin, ada Mizi Idris. Ini pilot darat ni, Mizi Idris ni. Kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Mrs. Vario juga selamat bertugas. Ha? Selamat bertugas Vario. Siti Khalijah juga masih okey lagi. Alhamdulillah. Cik Mas katanya okey je baru bangun tidur. Oh Cik Mas, mimpi apa Cik Mas? Ada yang baru bangun tidur mimpi indah, alhamdulillah syukur. Ada juga yang mimpi ngeri tau. Itulah sahabat suruh tidur tak cuci kaki. Lain kali cuci kaki. Orang tua-tua dulu dah pesan dah, tidur cuci kaki, tidur mengigau dan sebagainya. Yang baru bangun pagi itu kita ucap syukur sebenarnya. Ucap syukur masih lagi dia beri nafas di muka bumi Allah untuk kita lakukan kebaikan tau. Dia beri nafas bukan untuk lakukan kejahatan, kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud mendalam dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan saya mengharapkan lagu-lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan yang memberikan ketenangan. Mungkin ada di sepanjang malam ada yang resah je jiwa dia, ada yang resah tak tenang je hatinya. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam terakhir ni dapat sedikit mengubat keresahan itu. Kita
kerana lagu-lagu yang di jam yang terakhir tentunya banyak lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam. Seperti lagu ini, lagu daripada Syed Amran, ciptaan Syed Amran, lirik oleh Azida NS. Persembahan Iklim dengan Mahligai Seribu Mimpi. Terus dengar Nasional Kepulauan Hantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu apa tadi, wa annaha qi'an, dalam syurga ni Allah sengaja biarkan kawasan-kawasan tertentu yang memang qi'an, tanahnya dibiarkan kosong, dan kitalah yang akan kena tanam di dalam syurga dengan zikir. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal zikir. Bila kita baca hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pada min dubur salat, selepas pada salat, Nabi buat apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nabi without fail tak pernah tinggal, melainkan mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir dengan zikir ni. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa dia? Ajar kita melalui hadis ni bahawa sesungguhnya betapa hebatnya zikir yang kita sebutkan, yang kita lafazkan di atas dunia ni, Allah gantikan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Sampai kat mana dah? Saya tanya tuan-tuan macam biasalah. Saya tanya, saya jawab. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu kita telah sampai kepada cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh satu watak. Nah, apabila Nabi Musa diperangi oleh Firaun, setelah mana Nabi Musa menang dengan ahli sihir itu. Nah, maka tekanan, pressure kepada Firaun ni sangat-sangat hebat. Firaun memulakan dengan apa? Memulakan dengan membunuh ahli sihir itu sendiri. Ahli sihir yang kita maksudkan itu siapa? Influencer kepada Firaun. Sebab mereka ada banyak follower. Mereka ada pengaruh. Kalau mereka yang terpengaruh ni, mereka yang beriman kepada Nabi Musa, sekiranya dibiarkan oleh Firaun, mereka akan bawa follower-follower mereka sekali akan beriman dengan Nabi Musa AS. Maka tindakan cepat diambil oleh Firaun. Buat apa? Bunuh mereka. Semua sekali ahli sihir, ajma'in. Semuanya dibunuh oleh Firaun. Nak tunjukkan kepada kita, ahli sihir tak kuat mana pun. Dan sihir yang dimaksudkan bukan sihir yang boleh santau orang pi hantar daripada jauh tu, boleh mati tu orang tu, bukan sihir tu. Sihir yang dimaksudkan adalah magician. Itu zaman Nabi Musa AS. Walaupun tuan-tuan duduk kata, tapi dekat piramid kalau pergi sekarang, di antara sihir yang terkuat orang duk buang jin apa semua tu dekat mana? Dekat piramid lah, kan? Dan itu riwayat yang kita boleh pakai. Sebab kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan memang mereka buang area-area tu. Sebab tu kalau pergi ke sana, bahaya bawa kanak-kanak. Nah, kena ada pendinding. Tapi yang kita nak cerita, yang ni bukan cerita zaman zaman sekarang. Ni cerita zaman Firaun. Nah, zaman Firaun, mereka yang memiliki ramai follower, ramai pengikut mereka pada waktu tu adalah ahli sihir. Maka tindakan diambil oleh Firaun. Maka lepas itu Firaun buat apa? Firaun tekan lagi Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka menekan Bani Israel sehingga Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israel itu, dan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pun rasa tak berapa nak suka sangat, tak berapa nak selesa. Dan orang yang paling tak selesa sekali adalah orang tua. Sebab apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kami dah kena seksa lama dah dengan Firaun. Lepas engkau datang kami pun kena seksa juga. Sama aja. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita golongan yang paling tak puas hati dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang cuba menyelamat, di kalangan Bani Israel yang cuba diselamatkan oleh Nabi Musa AS adalah orang-orang tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa?
sebelum-sebelum dijumpa Fir'aun, sal Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, lepas pada engkau datang kepada kami pun, sama aja. Kami tak ada terima apa-apa perubahan. Dulu pun kami kena seksa. Sekarang ni pun kami kena seksa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita betapa Allah memberikan ujian kepada Ali Fir'aun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni antara surah yang terbanyak yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel dan Fir'aun. Dan sebelum mana yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Saya tanya lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel. Yang kedua kepada kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Fir'aun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa AS nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa, tapi satu benda yang Fir'aun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu. Seorang pemuda min ali Fir'aun, di kalangan ahli keluarga Fir'aun, orang terdekat Fir'aun, mempertikaikan Fir'aun, takkan engkau nak bunuh mamat ni Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Fir'aun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Fir'aun membiarkan Nabi Musa AS. Sebab tu kita nyatakan Fir'aun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Fir'aun yang sama bukanlah Fir'aun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Fir'aun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni mati. Siapa Fir'aun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta, yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menabteh. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Fir'aun yang tua bapa ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kerja ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebentar, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menabteh ni adalah putera kepada Fir'aun, Ramses ni, Ramses tu ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kira kan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada Fir'aun dan orang-orangnya. Allah Ta'ala bagitahu di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya. Ali Fir'aun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Fir'aun, tetapi kaum Fir'aun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada,
Bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah SWT uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian, buah-buahan menjadi sangat kurang, yang sangat banyak pada kemarau, pada masa Nabi Musa AS. Selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa. Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Banyak kawasan di awal pagi ini dijangka dilanda hujan sehingga jam 7 pagi nanti. Antaranya ialah Negeri Perlis, di Kedah, di Kulim, Bandar Baru, Kubang Basu, Ian, Kota Star, Kuala Muda, Langkawi, Pendang, Pokok Senar dan juga Padang Terak. Di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Larut Matang, Selama dan juga Manjung, Pahang di Rompin dan juga Bera, Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Tampin, Jempol dan juga Jelebu, seluruh negeri Melaka di Johor, Tangkap, Muar, Segamat, Batu Pahat, Pontian, Johor Baru, Kulai dan juga Keluang. Di Sarawak pula, di Mukah, Kuching, Surian, Samarahan, Asah Jaya, Miri dan juga Subis dijangka sehingga jam 7 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Berbagi kurang lebih 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan Nazri Fahmi untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga terima kasih buat geng-geng Buruhantu yang terus kekal setia. Sam Dizzy terutamanya, terima kasih. Dia selalu yang kalau hadir dekat live TikTok ni dengan kereta api dia. Mantap. Apapun yang nak ke tempat kerja, ramai yang bercuti katanya off kerja kan, tapi ramai juga yang bertugas yang bekerja tau. Jangan fikir dunia sekarang ni 24 jam orang bekerja zaman sekarang. Jadi yang nak ke tempat kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Untuk mencari rezeki pagi ini, kita niatkan sama-sama kita cari rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Dan niatkan sama-sama. Yang penting anda galas tugasan yang diberikan kepada anda, kerja yang diberikan kepada anda dengan penuh rasa tanggungjawab, integriti dan penuh rasa amanah. InsyaAllah rezeki itu akan berkat untuk kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Pukul 6 pagi juga seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Seperti rakan saya di Perak FM, ada DJ Faizal yang akan menemani anda pagi nanti bersama dengan staff teknikal Fazil dan juga Nurul Amin. Jadi selamat bertugas ya buat rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi itu anda kena dengarkan RTM walau di mana je anda berada. Mana-mana je ada RTM. Setiap negeri, setiap hampir setiap daerah di Sarawak, Sabah ada RTM. 34 stesen radio semuanya. Itu yang bestnya dekat RTM ni. Bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tetapi lagu-lagu yang terbaik itu akan bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita masih ada lagi sambutan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Tunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita, ya. Semangat-semangat terus. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Harta yang paling berharga apa dia? Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah pengalaman hidupnya. Walaupun dihadapkan padanya dengan kesedihan, kegagalan, kekecewaan, dia tetap terus bersemangat. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Tapi Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَ. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit.

0: malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Dan silap ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan. Ha, dengan tukun kan. Pulau tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mansiria tu dia berapa tan tu memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal DO. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Bersing. Setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat, 900 lebih. Nah, daerah Kota Tinggi, 1,200, 1,300. Ini setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandar raya kan? Johor Bahru, Bandar Raya Iskandar Puteri, Bandar Raya Pasir Gudang. Yang paling padat, Bandar Raya Pasir Gudang. Sebab tu, IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Maksudnya ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga dua yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut dua. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7, pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10, lepas untuk diri dia je, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, barahin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabari. Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera ya. Bertemankan saya di sini Lily Khalid, insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 hari nanti untuk edisi hari ini ya. Hari Sabtu 12 September 2026. Bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, hari ini hari Sabtu macam-macam ada dekat Johor FM. Macam biasalah pagi, Johor FM bergabung dengan Melaka FM dan juga Negeri FM untuk rancangan Yok Dongar Be. Lepas tu petang pun ada lagi, malam pun ada juga. Sajian terbaik untuk anda sepanjang 18 jam sehari kami menemani hari anda. Bukan hiburan semata-mata tetapi juga ada info-info penting turut akan dikongsikan kepada anda. Tapi kena janjilah, dengarlah Johor FM. InsyaAllah sekejap lagi Lily akan ke udara kau ucapan rakan-rakan kita. Apa saja sedang anda lakukan sekarang ini? Tengah bersiap nak pergi kerja ke, kerja ke, berjoging ke, keluar jalan ke, buat sarapan pagi ke, tak apa. Johor FM sentiasa ada untuk temani hari anda. Dengarlah selalu ya, janji. Sekejap lagi Lily akan keudarakan ucapan rakan-rakan pendengar kita ya. Yang mana hadir dekat WhatsApp Johor FM tu ya. 6.47 minit pagi waktu ini. Di mana sahaja anda berada, di Johor ke, di seluruh Malaysia ke maupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Layan terus Johor FM.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Kalau sebelah pagi ada yang dah ngapa, sebelah petang ada apa pula hari ni? Dia Sabtu Ahad macam biasalah Johor FM. Kalau tak ada silam budaya, kita ada Suara 34 Puncak Prestasi. Dan hari Sabtu memberi ruang untuk anak seni yang berkarya, yang menceriakan dan juga menghiburkan kita, ya. Begitu juga di Johor FM, kita ada ruangan Astana Muzika dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Pukul 3 petang nanti, anda boleh tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM untuk berkenalan dengan Luna Music. Wow, macam menarik ni. Tunggu, ada dua orang eh. Seorang lelaki, seorang wanita. Tunggu dan juga tonton pukul 3 petang nanti ya, dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Tapi pagi ni dengar dulu tau, tonton dulu. Yuk dengar ber eh. Siapa yang hadir tu? Dekat WhatsApp Johor FM. Tepat pukul 6.4 minit pagi, Kak Ina Pekan Nenas ni. Salam hujung minggu untuk siapa tu? Untuk sahabatku sayang, juga pendengar Johor FM Permata Selatan. Semoga semua dalam lindungan Yang Maha Esa. Ismail Musa, ucapannya untuk isteri Nur Hayati dan juga rakan-rakan pendengar yang lain. Juga ada orang Tenggaruh ni, Kak Kamsiah Mahat kita. Untuk ucapan selamat paginya kepada Mak Saleh dan isteri dan juga rakan-rakan pendengar. Satu lagi sempat terlilit ke udara kan, akak kacamata gitu. Kak Ati, ucapan selamat paginya untuk sahabatku sayang dan juga Johor FM Fan Club. Baik, itu saja sempat terlilit ke udara kan. Nanti yang mana sempat jam seterusnya, kita bacakan lagi. Ya, apa kata kita berhibur dahulu? Dan seketika nanti juga utama 7 pagi akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Las helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses bedah siasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dimaknai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira rasio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan rasio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada 1.5 bilion ringgit mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Baiklah seterusnya. Radio Televisyen Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Ke perkembangan luar negara, wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kini Sukan Bola Sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TMB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. 7:14 pagi waktu ini, jam yang kedua. Masih lagi bertemankan saya, Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12:30 hari nanti. Tengah buat apa tu? Sarapan pagi dah ke? Apa saja sedang anda lakukan sekarang ini, Lily akan temani anda. Lagi-lagi tengah memandu tu, sampailah ke destinasi ya. Kalau sampainya sebelum 12:30 hari. Kalau lepas itu, bye-bye. Baik, apa saja perancangan hari ini? Kena cakap anda dahulu keadaan semasa, lagi-lagi bab cuaca di negeri Johor ya. Apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini 12 September 2026 hari Sabtu, sebelah pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman. Sebelah petang pun sama, dan untuk malam jangkaan jerebu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 35 darjah Celsius. Kalau ada jangkaan jerebu tu, kita cuba elakkan aktiviti di luar bangunan ya. Cari tempat yang indoor ataupun rehat saja di rumah. Kalau pagi ni tengok dekat perkarangan RTM Johor pun dah mula dah hujan. Alhamdulillah, hujan turun bersama dengan rezeki untuk kita semua, insyaAllah. Dan juga pastinya mengurangkan jerebu yang sedia ada. Amin. Baik, nanti Lily akan keudarakan ucapan rakan-rakan kita untuk jam ini. Antara lagu-lagu yang akan temani kita.
1: Saat malam mengulit lenamu.
0: Lagu pujaanku daripada Mas Do dan juga Aisyah Aziz. Juga ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Terus menghiburkan kita di jam ini. Lagu Staying Alive. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Pakat-pakat, meh. Meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semenchu. Di Semenchu, 101.9.
3: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.

0: Ahmad Jafni Mat Syukur Johor berkata, antara cadangan dibentangkan termasuklah pengurusan banjir, kemudahan awam, jalan raya pengindahan bandar, taman rekreasi serta perkhidmatan bas muafakat Johor. Turut dicadang, peruntukan berjumlah RM2.56 juta bagi pembangunan medan niaga di Jalan Segamat, dataran Labis, pusat rekreasi kolam air panas Labis serta naik taraf sistem CCTV. Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Panti meminta pihak terlibat segera membaiki tembok runtuh berhampiran sungai di Kampung Lukut Kota Tinggi demi keselamatan penduduk. Adun Panti Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keadaan tembok runtuh itu semakin merisaukan dan dikhuatiri menjejaskan keselamatan. Ketika ini, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Kota Tinggi telah mengambil maklum tentang isu itu dan kontraktor akan dilantik pada bulan ini untuk menjalankan kerja pembaikan. Seorang lelaki ditahan disyaki terlibat dalam dua kes samun dan satu kes curi motosikal di sekitar Sungai Mati Tangkak 5 September lalu. Ketua Polis Daerah Tangkak, Superintenden Roslan Muhammad Talib berkata, suspek berusia 40 tahun itu diberkas di sebuah homestay di Bukit Gambir kira-kira 8.05 minit malam. Polis turut merampas beberapa barangan peribadi milik mangsa dan peralatan yang dipercayai digunakan suspek semasa melakukan jenayah yang terbabit. Tambahnya, seorang lagi suspek, Syahrir Zainal Abidin atau dikenali sebagai Botak, 43 tahun, kini sedang dikesan bagi membantu siasatan. Polis menyita 15 motosikal dan 3 kereta di Bandar Kota Tinggi pada pagi semalam kerana dinaiki warga asing menerusi opkhas warga asing dijalankan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata, operasi turut mengeluarkan 34 saman atas pelbagai kesalahan trafik. Tindakan diambil mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seramai 295 pendatang asing tanpa izin parti didakwa atas kesalahan masuk secara tidak sah, tinggal lebih masa dan penyalahgunaan PAS di Mahkamah Session Khas Parti Johor semalam. Daripada jumlah itu, 293 orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 5 bulan dan didenda RM1,000 hingga RM10,000. Sementara itu, seorang warga negara Pakistan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan kes disebut semula pada 8 Oktober depan bagi serahan dokumen. Manakala mahkamah menetapkan kes seorang warga negara Vietnam disebut semula pada 24 September ini bagi kehadiran jurubahasa. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1953 Palang 63 Akta 155 dan Seksyen 12-1-A Akta Pasport 1966. Johor Darul Takzim JDT membenam Negeri Sembilan FC 3-0 dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada malam tadi. Kemenangan mengekalkan kedudukan JDT di tangga teratas Liga dengan 15 mata. Gol pertama JDT dijaringkan Zahidi Tabar Shahab pada minit ke-11 selepas memanfaatkan bola muntah daripada penjaga gol Azri Abdul Ghani. Bryson Da Silva menjaringkan gol kedua JDT pada minit ke-3 selepas menyempurnakan hantaran Afiq Fazail. Gol ketiga JDT disempurnakan Marcos Guilherme pada minit 65 menerusi hantaran Arif Aiman. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Tanjung Berita.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Tepat pukul 7.45 minit pagi. Nak buat apa tu? Sambil anda sarapan, berjoging, memandu. Sambil tu Lily akan kongsikan kepada anda. Ini berkaitan dengan klik tajuk berita. Antara yang menarik perhatian mata saya dekat dada akhbar. Sebenarnya ada banyak berita tapi tiga saja dapat dipilih. Berkaitan di negeri Johor khususnya ya. SPRM Johor Shore, penambahbaikan tata kelola Jabatan Agama Islam Negeri Johor ya. Ini berkaitan dengan pengurusan bantuan selenggara dan juga naik taraf institusi pendidikan Islam swasta. Apa yang dikongsikan di sini, penyiasatan tata kelola oleh SPRM Johor ya, memberi tumpuan terhadap sistem, amalan dan juga tata cara peruntukan khas Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang digunakan bagi penyelenggaraan dan juga naik taraf institusi pendidikan Islam swasta. Ini termasuklah sekolah agama Islam, institusi tahfiz, institusi pondok ataupun madrasah dan juga yang melaksanakan kelas Al-Quran dan Fardu Ain, KAFA, bukan di premis Kementerian Pendidikan Malaysia atau kerajaan yang berdaftar dengan pemegang taruh masing-masing yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadi apa yang dicadangkan meliputi penambahbaikan ya ke atas borang pemantauan institusi pendidikan Islam swasta SAKJ Negeri Johor serta mewajibkan lawatan tapak oleh pegawai unit pembangunan dan penyelenggaraan JAINJ serta pegawai ataupun wakil dari Pejabat Pendidikan Islam Daerah PPID. Seterusnya, di Batu Pahat pula, wanita mengaku rompak dan cederakan datin guna kayu golf. Seorang suri rumah ya berusia 28 tahun membuat pengakuan ini di hadapan mahkamah sebaik saja pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Didakwa melakukan rompakan harta milik ibu saudaranya sendiri yang berusia 71 tahun dan menggunakan kayu golf hingga melibatkan kecederaannya di sebuah rumah di Taman Manis 2 Parit Raja pada 7 September lalu. Dan didakwa mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebatan jika disabitkan kesalahan. Baik, di Ulu Tiram pula, seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi dari Singapura, warga negara Singapura ya, menghadapi detik mencemaskan apabila kenderaan yang ditunggangnya mengalami kerosakan di Bukit Tiram, Bandar Cemerlang petang kemarin dan situasi dialaminya pada pukul 2 petang oleh Mustafa Naim. Dia tak dapat mengalihkan motosikal berkenaan seorang diri ketika sampai di laluan keluar. Dan apa yang dikongsikan oleh jurucakap Balai Polis Ulu Tiram ya, anggota rondaan cegah jenayah Balai Polis Ulu Tiram menerima maklumat daripada berkaitan seorang lelaki warga Singapura yang memerlukan bantuan di laluan hiking Bukit Tiram, Bandar Cemerlang. Hati-hati nak ke mana-mana, kau boleh jangan seorang diri ya. Baik, sekejap lagi Lily akan kongsikan klik tajuk berita, tapi kita nak melangkah ke bahagian sukan pula. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM. Radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: 7.52 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Jom kita sambung lagi klik tajuk berita. Ini bahagian sukan pula ya. Kita mulakan dengan sukan badminton. Apa yang dikongsikan oleh legenda badminton negara, Datuk Miss Bun Siddiq. Katanya beliau mengingatkan betapa persaingan di Asia bukan mudah. Ini kisah sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ya. Berikutan persaingan sengit daripada pemain terbaik benua. Peluang untuk pemain negara memburu pingat tetap ada, namun keputusan positif secara konsisten perlu dibuktikan terlebih dahulu bagi membolehkan mereka tampil sebagai pencabar di pentas berkenaan. Dan menurut beliau lagi, pemain yang mahu mencabar pingat di temasya berkenaan kena lebih dulu menunjukkan keupayaan menerusi keputusan yang diraih secara berperingkat. Itu untuk sukan badminton. Lagi sambungan cerita sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sentuh tentang Raja dan juga Ratu Pecut Sukan Malaysia Seumur Selangor, Danish Iftikhar dan juga Izzatul Musfirah. Mereka bersedia mencipta kejutan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ya. Meskipun ini adalah penampilan sulung di pentas tertinggi Asia ya. Apa yang dikongsikan oleh jurulatih mereka, segala perancangan serta persiapan untuk pertandingan berada pada landasan ditetapkan dan yakin anak didiknya mampu mencipta sesuatu di Jepun nanti. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sama-sama doakan untuk atlet-atlet kebangsaan yang akan berjuang di Sukan Asia Aichi Nagoya beroleh pingat dan juga membawa berita gembira buat bumi tercinta. 7.54 minit pagi, waktu ini kita berehat seketika dan melangkah ke jam seterusnya nanti. Menantikan rancangan gabungan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM Official. Semestinya rancangan Yok Dong Abe. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Akhirnya sempurna.
1: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda, Cora FM Permata Selatan.
2: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.